0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Ya, semua Prodo masih di Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Sekarang kita cek ya CCTV. Mulai dari alun-alun Angku Putri ramai pagi hari ini ya. Ini beneran hari ini kan? Karena takutnya CCTV yang kemarin nge-lag gitu ya kan? Enggak ya, ini hari ini udah ramai banget tuh ya di alun-alun Angku Putri. Kita cek lagi di simpang Bank Indonesia juga terpantau lumayan ramai ya, tapi enggak ada penumpukan kendaraan. Ramainya karena lampu merah aja begitu ya. Kita cek lagi dia yang mana yang bisa dicek. Nah, ini di Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar dan teratur ya. CCTV-nya deket nih kayaknya ya, kayak arah baru begitu ya, langsung ke jalan begitu ya. Dan ini udah rame juga ya jam segini, jam 7 lewat 5 nih teman Pro 2. Kita cek lagi di simpang Sailadi yang agak sepi, enggak terlalu rame, enggak terlalu padat jalanan, tapi dibilang sepi banget juga enggak ya. Terus kita cek lagi di mana yang bisa dicek, di Southlink nih teman Pro 2, rame lancar aja dari arah Tiban menuju ke Batam Center, begitu juga dengan sebaliknya sama ya, rame lancar ya. Terus juga di Pura juga sama, ramai lancar juga, cuacanya cerah berawan ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek, sama di Southlink ya tadi. Bahkan udah mulai terlihat matahari ya, tapi berangin sejuk ya. Penasaran hujannya kapan ya, karena prediksi tadi hujan ya. Terus di mana yang bisa dicek lagi, Casablanca kayaknya masih belum bisa kebuka ya. Kalian bisa berkabar yang lewat di Casablanca memproduksi, karena biasanya di lampu merah awal bros itu lumayan rame karena dari padatnya flyover Sailadi ya. By the way, aku lupa banget hari ini tuh harus pakai baju Melayu ya. Kita dalam rangka perayaan Hari Jadi Kepri begitu. Seminggu ini disuruh pakai baju Melayu dan aku lupa. Saltem banget gue pagi hari ini. Kamu gimana? Pasti cakep-cakep ya pakai baju Melayu hari ini. Bahkan yang sekolah juga kok ya. Jadi kayaknya semua deh dalam rangka Hari Jadi Kepri begitu. Kalian bisa pap ya, kirim DM di @pro2batam gimana kalian dengan outfit baju Melayunya begitu ya. Atau mungkin mau lapor Min juga boleh banget di @pro2batam. Coba kita cek dulu mana HP-ku. Kita cek dulu mana tahu ada yang lapor Min di pagi hari ini. Tapi kayaknya lancar-lancar jaya aja ya. Biasanya kalau lancar jaya jarang banget ya laporan begitu ya. Nah, itu udah halo-halo, udah pada mau upacara. Jadi kalian percepat langkahnya, biasanya upacara tuh 7.30 gitu ya. Oke, belum ada yang berkabar, berarti aman, lancar, jaya hari ini ya. Semoga selama sampai tujuan, tidak telat, tidak dimarahi Pak Bos, tidak potong gaji ya. Nanti kita bakal balik lagi dengan satu tema yang bakal kita bahas pagi hari ini, so keep stay tuned.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

hijau, teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Udah sampai di mana kira-kira? Bisa berkabar ya di mana ada kemacetan, teman Pro 2, karena dari tadi sih belum ada yang berkabar, berarti aman, lancar, jaya ya perjalanan kamu. By the way, udah rilis tema kita pagi hari ini tuh adalah kira-kira apa yang wajib kamu purchase sebulan sekali minimal ya. Apakah baju, atau skincare, atau parfum, atau yang terakhir emas. Wih, mantep ya kalau misalnya tiap bulan bisa beli emas nih sama Pro 2. Kalian bisa berkabar via DM di @pro2batam, di situ udah ada pilihannya juga. Terus juga kalau misalnya gak ada, bisa tulis di question box ya. Misalnya apa yang biasanya kamu purchase minimal sebulan sekali wajib beli, begitu ya. Langsung aja di IG story kita di @pro2batam. Hits Rewind. You are listening Hits Rewind.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely ya. Kita cek lagi beberapa CCTV. Kalau tadi sih aman jaya ya, lancar jaya begitu. Gak tahu nih jam segini jam 8 pas banget. Kita cek titik yang biasanya macet aja ya, di depan pura. Nah nih Sungai Ladi ramai lancar aja, cuacanya juga udah mulai terlihat agak mendung dari CCTV ya. Semoga aja hujan hari ini enak cuacanya. Semalam sebenarnya udah enak ya, adem. Aku motoran semalam yang sengaja cari angin ya kan. Adem, enak cuacanya. Semoga hari ini juga begitu ya. Karena abis hujan itu agak berkurang ya asapnya. Jadi agak lebih apa namanya, bisa bernafas dengan lega begitu ya. By the way, tema kita pagi hari ini itu adalah barang apa yang wajib kamu purchase minimal sebulan sekali. Apakah itu skincare atau baju atau parfum atau malah emas ya buat investasi. Nah ini dari The Naps ya, katanya dia pilihnya skincare. Rutin harus dipakai apalagi khusus kulit sensitif. Kalau dari Laila itu parfum, harus wangi. Dari Liqiu, skincare biar cantik. Nah, kalau kamu apa nih Mbak Pro 2 yang wajib dibeli minimal sebulan sekali? Kalau aku makan enak. Jadi wajib ya. Jadi ketika udah dapat gaji begitu, wajib reward yourself with a good food ya. Jadi itu udah senang gitu. Jadi enggak perlu kayak beli ini, beli itu lagi. Kalau udah bisa makan enak apa sesuai yang aku mau begitu ketika habis gajian, that's enough. Sekali dua kali ya dalam sebulan minimal ada gitu, makan makanan yang memang kayak iya ada restoran baru nih, atau iya aku kayaknya pengen makanan itu yang agak pricey begitu ya kan. Minimal sebulan sekali wajib purchase ya, biar apa, ada some refreshment gitu ketika kita sudah bekerja keras selama sebulan ya kan. We need the reward for ourselves ya kan. Jadi ya kita bisa makan makanan yang kita suka, yang kita incar begitu. Atau mungkin kalau kalian bisa dengan beli baju yang kalian suka, lucu-lucu gitu ya kan. Kalau kalian apa kira-kira yang wajib di purchase minimal sebulan sekali? Bisa komentar di IG story kita di @pro2batam.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

kita, Teman Pro 2. Welcome back on Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2. Tema kita pagi hari ini itu adalah apa yang wajib kamu purchase minimal sebulan sekali ya. Pilihannya ada skincare, ada baju, ada apa tadi itu emas juga ya. Ada juga apa ya tadi aku tulis, lupa lagi, parfum ya. Ternyata ada juga yang pilih parfum nih, Mam Pro 2. Sebanyak 33%, skincare 33%, dan emas. Wow, 33%. Kalau dari Yulia, aku kelas Pilates, Kak. Ih, seru kali. Minimal subscribe sebulan nih ya. Sebulan sekali. Atau member gym gitu kan. Biar work-life balance ya, sama kesehatan. Kalau dari Armen, katanya dia pilihnya itu emas, katanya mulai beli dari harga 750. Wow, hebat sih kata aku. Sekarang aja udah 2.400 ya 1 gram. 2.400 apa 2.500 apa 2.300 tuh ya. Bayangin dia udah beli dari harga 750 plus 1 gramnya. Kaya gak tuh? Kalau dari Mia, katanya tergantung apa perlunya, Kak. Oke. Kita lanjut lagi bacain komentarnya dari Nadia. Skincare, Kak, minimal satu produk baru biar merasa hidup masih terurus. Iya sih. Aku kayak kalau abis beli skincare itu kayak mood boosternya tuh ada banget gitu ya. Kalau dari Ayu, baju baru gak harus mahal. Yang penting pasti pakai langsung berasa. Ih, lucu juga gue. Bisa aja. Tapi emang mood booster juga sih kalau beli baju baru ya kan. Apalagi dipakai ke tempat kerja atau ke kampus gitu kan. Ih, seru kali. Kayak apa namanya, semangatnya tuh ada banget gitu ketika kita pakai baju baru ya. Terus Vina katanya parfum, karena mood itu bisa naik cuman gara-gara wangi. Setuju. Sepakat ya, kalau zaman sekarang tuh bahasanya sepakat begitu. Kalau dari Dimas, makanan yang biasanya cuman diliatin di ojol, sebulan sekali harus di check out. Makanan apa itu yang diliatin aja, dibeli lah ya kan. Dari Fajar, barang kecil yang sebenarnya gak butuh-butuh banget, tapi pas lihat langsung bilang ini harus dibeli. Oh, itu dari Fajar ya. Itu biasanya kalau jalan-jalan ke mall ya kan, kayak ada yang lucu-lucu, dibeli ya. Nanti aku bakal lanjut bacain lagi. Kamu bisa komentar kira-kira barang apa yang wajib kamu purchase minimal sebulan sekali. Kami up next ada Soundwave, pernikahan dini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, yes, Selam Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Aku masih lanjut ya bacain komentar kamu. Kita masuk di segmen terakhir. Wah, gak berasa, bentar lagi jam 9 ya. Nah, tema kita hari ini tuh adalah barang apa yang sebulan sekali wajib kamu purchase ya. Dari Mia tadi, tergantung apa perlunya. Pavian, buat investasi masa depan, dia pilihnya emas ya. Dari Salsa, skincare self reward versi kaum rebahan. Bisa gitu ya. Kalau dari Radi, buku baru, walaupun buku sebelumnya belum selesai. Aduh, wajib diselesain dulu ya. Dari Caca, dessert minimal sebulan sekali, makan yang manis-manis biar hidup gak terlalu serius. Ya lagi. Dari Yoga, top up e-wallet buat jajan, reward paling realistis. Jajan ya, jajan itu gak sebulan sekali sih, tapi sehari sekali minimal. Kalau dari Mila, katanya beli bunga buat diri sendiri, gak perlu nunggu dikasih orang. Ih, ide bagus lagi. Aku lihat kemarin kayaknya di Greenlands itu, di yang arah dari depan Polteknya itu ada yang jual bunga ya, bunga segar gitu. Dia cuman kayak store, bukan store sih, apa ya namanya, di pinggir jalan doang dia, tapi banyak bunga segar gitu. Kayak kayaknya aku pengen beli deh. Buat diri sendiri gitu ya kan, walaupun gak ada yang ngasih gitu ya, tapi biasanya ada yang ngasih sih, tapi bunga bank ya. Terus dari Putri, katanya make up nih, walaupun di rumah aja tetap beli, dipakai kapan itu urusan nanti, bisa aja. Terus dari Dewi, makan enak sendirian, gak perlu ngajak siapa-siapa, yang penting kenyang dan bahagia. Dari Iqbal, outfit buat ngantor biar Senin gak terasa kayak Senin. Oh, bisa gitu ya. Coba deh Senin depan aku pakai baju baru biar gak berasa Senin. Oke, itu dia tadi ya beberapa komentar buat kamu, buat kamu, dari kamu. Dengan tema kita hari ini, itu barang apa yang wajib dipurchase sebulan sekali begitu ya. Gak apa-apa sesekali rewarding yourself gitu, kayak barang-barang yang memang kamu udah incer. Gak apa sebulan sekali buat belanja ya kan, tapi tetap ada yang ditabung, jadi gak habis-habis buat jajan mulu ya kan. Jangan gila-gila reward tapi nggak ada isinya. By the way, aku mau pamit undur diri dulu di Spada. Besok kita gabung lagi ya di Spada ya. Besok aku temenin kamu lagi. Nanti kamu bakal ditemenin sama Dava di Pro 2 Hits List. Siapkan lagu favorit kamu dari sekarang dan request di kemudian hari. Enggak ya, requestnya nanti di jam 10 sama Dava ya. Aku pamit buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Semoga hari ini menyenangkan. Bye-bye.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Info Pro 2 dari kanal rri.co.id, Atletico Madrid menangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Riyadh Air Metropolitan itu dengan Atletico tampil lebih efektif setelah turun minum. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone. Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Real Madrid membalas melalui Aurelien Tchouaméni pada menit ke-21. Tembakannya dari luar kotak penalti masih melambung di atas mistar. Atletico kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak gol kedua. Pada menit ke-59, Giuliano Simeone mengirim bola ke kotak penalti yang langsung disambar Jonathan David. Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Info selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, Brad Pitt akan kembali memenangi sequel World War Z yang diproduksi Paramount. Sequel tersebut telah lama dinantikan setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya gagal. Skenario sequel World War Z ditulis oleh Dennis Kelly, namun detail cerita film tersebut masih dirahasiakan. Brad Pitt akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B. Dia akan produksi film tersebut bersama Didi Gardner dan Jeremy Kleiner, sementara Berger terlibat sebagai produser eksekutif. Kabar mengenai sequel World War Z muncul di tengah kegiatan promosi Pitt untuk film terbarunya Heart of the Beast. Sementara itu, Pitt dan Berger telah menyelesaikan proses syuting film The Rider yang kini berada dalam tahapan pasca produksi. Keterlibatan Pitt dan Berger menjadi perkembangan terbaru dalam upaya menghidupkan kembali sequel World War Z. Sekian Info Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

105.5 FM, berbatam teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di sesi Pro Deadlist hari ini ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang lagu favoritnya pengen diputerin atau pengen dengerin lagu favoritnya langsung dari studio Pro 2, cara gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam, atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502. Nah ini untuk pembuka, kita putar dulu lagu dari Raisa Bee.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Masih di Prodis teman Pro 2 ya. Ini aku mau bacain requestan yang sudah masuk. Ini ada dari Adelina ya, di request lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Dan ada dari Yuli, dia request lagunya Rihanna Umbrella. Nanti kita bakal puterin lagu requestannya. Dan buat kalian belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @prodobatam, atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Teman terbaik.

Masih di Pro Duitlist, teman Pro 2, dan aku ingetin sekali lagi buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502. Ini ada dari Cynthia, dia request lagunya Iqbal Ramadan Di Bawah Lampu. Check it out.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Eu sei que tu gosta da fruta.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Selamat 5 November, Batam teman terbaik kamu di sesi terakhir produk hari ini ya. Dan nanti akan ada sana siang bareng aku juga di Muda Kreatif, juga nanti ada salah satu narasumber kita yang udah standby ya. Dan aku sekalian untuk infoin azan sholat zuhur di wilayah Kota Batam dan sekitarnya di jam 12 tepat ya. Jadi buat kamu untuk persiapan dulu dari sekarang, azan sholat zuhur akan dikumandangkan 10 menit lagi.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu hits Indonesia cuma di sini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 105.fm Rebatam, teman terbaik kamu di Santai Siang kali ini, sesi muda kreatif. Aku kali ini udah kedatangan salah satu narasumber, aku owner dari Chicken Crunchy Roll Batam Center ya. Ini udah ada Kak Meisya ya. Selamat siang Kak Meisya.
1: Hai, siang.
0: Ya, oke, boleh maju sedikit Kak di mikrofonnya.
1: Oke.
0: Okay. Ini.
1: Ini ya.
0: Iya, betul. Nah, selamat siang Kak. Ini Chicken Crunchy Roll ya. Ini udah produknya seperti apa ini Kak?
1: Chicken Crunchy Roll itu bahan dasarnya dari ayam. Sekarang tuh kan lagi viral tuh yang di mall. Nah kita ini versi low budget lah. Versi low budget yang bisa, kalau yang di mall kan harus ke mall gitu. Kalau ini yang street foodnya lah.
0: Street foodnya ya,
1: lima.
0: Versi kaki lima ya. Jadi itu olahan ayam berarti ya?
1: Olahan dari daging ayam.
0: Jadi olah daging ayam dengan banyak berbagai topping saus gitu.
1: Iya benar, ada berbagai filling sama saus celupan dan bubuk tabur.
0: Kebayang sih itu gimana enaknya ya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh lagi ya, gimana sih awal cerita membangun usaha Chicken Crunchy Roll ini?
1: Sebenarnya saya tuh sudah lama di Batam dari 2014. Kemudian di tahun 2024 ya, awal saya balik ke Medan. Karena ada alasan pribadi juga balik ke Medan. Nah, di sana saya usaha juga, punya usaha. Kemudian di awal 2026 kemarin saya balik lagi ke Batam, ikut suami tugas ya, jadi balik ke Batam lagi. Karena udah memang biasa usaha di sini tuh saya cari peluang gitu. Saya lihat peluangnya tuh yang lagi viral itu kan ada yang semacam Chicken Crunchy Roll ini yang mall. Saya mikir apa sih yang bisa saya cari nih gitu. Jadi saya nemu franchise ini, kebetulan franchise saya buka. Target market saya itu ya anak sekolah, karyawan yang memang bukan hari-hari ke mall gitu.
0: Jadi udah dapet pasarnya nih berarti.
1: Target marketnya itu rencananya, ininya ya. Target marketnya untuk Chicken Crunchy Roll ini sendiri.
0: Jadi ini buka lah akhirnya di Batam ya, di
1: buka di Batam.
0: Di KDA sini ya.
1: KDA saya.
0: Jadi salah satu usahanya pertama di Batam ya ini Chicken Crunchy Roll ini ya.
1: Usaha sebelumnya saya sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Sebelum pertama kali saya saya sebenarnya pertama kali ke Batam tuh saya mutasi karena saya dulu tuh kerja. Saya bekerja sambil bekerja karena mungkin tetap pengen usaha. Saya tuh pernah usaha karena asal saya dari Medan. Dulu tuh di sini susah nyari dimsum, jadi saya tuh ambil dimsum frozen dari Medan. Cuman terkendala lagi karena kerja. Dan dulu itu belum ada kurir, jadi itu kendala itu pengantaran. Akhirnya saya stop di situ. Lalu saya resign. Saya cari juga apa nih kira-kira kesibukan saya setelah resign. Saya menjadi distributor skincare. Dulu tuh lagi viral tuh skincare. Jadi saya jadi distributor skincare. Ada salah satu brand pertama di Capri saya tuh. Nah, pas pula pada saat itu COVID. Jadi skincare itu termasuk
0: yang booming ya.
1: Kan orang-orang males nih ke dokter, kecantikan dan yang lainnya. Akhirnya saya jualan via online gitu. Via online. Baru saya pindah ke, karena itu kalau skincare itu kan per wilayah ya. Saya balik ke Medan, saya harus ngelepas. Karena kan itu di wilayah Medan sudah ada distributornya. Di Medan juga saya usaha tetap.
0: Buka usaha juga.
1: Namanya mie ayam crunchy.
0: Crunchy juga ya.
1: Crunchy, tapi ini crunchy ya. Crunchy itu berasal dari kata-kata Caro and Chinese.
0: Singkatan nih ceritanya.
1: Itu kebetulan suku saya gitu. Jadi ayam crunchy Lalu di awal 2026 ini mengharuskan kami kembali ke Batam. Jadi saya sampai di Batam, saya lihat apa sih nih yang viral di Batam gitu. Saya jalan ke mall, kayaknya banyak wisatawan nih yang lagi booming nih, lagi viral produk seperti chicken crunchy roll ini.
0: Okay.
1: Tapi kan itu kan di mall gitu, target marketnya mungkin wisatawan dan orang-orang yang ke mall. Yeah. Jadi saya mikirnya yaudah deh, saya cari yang low budget, yang bisa semua kalangan makan tapi dengan kualitas dan rasa yang tidak kalah gitu. Okay. Dengan yang di mall. Akhirnya saya nemu nih chicken crunchy roll, saya bukalah outletnya di KDA.
0: Gitu. Jadi udah meriset juga ya, udah memang punya basic entrepreneur guys. Jadi ya itulah ya, makanya gak bisa diem nih kalau udah pindah ya, harus punya usaha,
1: harus
0: jadinya
1: punya usaha, nah, gitu.
0: Tapi soal waktu ngeriset, kenapa sih kok harus memilih Cikuro itu pada saat itu viral ya? Makanya kan banyak banget makanan viral saat ini ya. Kenapa tuh kak?
1: Mungkin ya satu, basicnya itu kan dari ayam. Biasanya itu kan saya tuh pengennya gak hanya jualan doang. Ayam itu kan protein tuh. Jadi setiap kalangan, kayak anak-anak. Jadi ya, produk saya ini pun saya kasih ke anak saya pun saya tetap tenang gitu.
0: Okay, masih aman lah ya.
1: Masih aman karena memang basicnya dari ayam, dan komposisi tepungnya itu jauh lebih sedikit gitu. Jadi memang
0: gitu,
1: lebih banyak ayamnya. Jadi sebelum saya join dengan franchise ini, saya tanya resepnya sama kebetulan salesnya atau marketingnya ya. Saya tanya apa sih komposisinya dan yang lainnya gitu. Saya lihat oh ternyata memang enak gitu.
0: Okay.
1: Dan bermanfaat ya untuk anak-anak dan kita ya. Untuk ini karena dia mengandung protein gitu.
0: Jadi memang full olahannya memang full ayam ya.
1: Full ayam.
0: Nah untuk kayak selama berapa bulan di sini usaha, ada nggak sih kayak kendala-kendala gitu kak?
1: Kalau setiap usaha itu pasti punya kendala.
0: Pasti ada ya.
1: Pasti ada kendala. Kan kendala saya yang terbesar itu biasanya di karyawan.
0: Kenapa gitu tuh?
1: Karyawan, karena kalau karyawan itu ya kita menyatukan apa ya, keinginan saya dan kemampuan karyawan tuh kadang berbeda gitu.
0: I see. Relate sih itu emang.
1: Saya pengennya seperti ini, ternyata karyawan tidak melaksanakan seperti itu. Itu yang agak dari beberapa kali saya berusaha, kendala terbesar itu pasti di karyawan. Karena menyatukan dua pikiran yang
0: pasti
1: berbeda ya.
0: Susah ya.
1: Agak susah gitu.
0: Betul.
1: Untuk mungkin karyawannya kadang disiplinnya juga gitu ya. Kedisiplinan ketika kita harus buka nih di jam segini tanpa alasan dia datang telat dan yang lainnya, itu sih kendala di karyawan. Tapi sampai saat ini ya masih bisa dimaklumi lah ya.
0: Masih gitu. Bisa kehandle lah ya.
1: Masih bisa dihandle karena setiap orang gak mungkin kita
0: push
1: pengen
0: terus
1: perfect
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kita juga sebagai owner harus memaklumi gitu aja sih.
0: Nah ini Kak Meisha sendiri juga ikut turun ke stall-nya juga atau gimana?
1: Kebetulan yang buat adonan ya, atau olahan ayam itu saya di rumah. Saya di rumah, baru nanti ketika outletnya buka, karyawan saya ngambil adonan tadi ke rumah
0: gitu.
1: Saya. Jadi memang adonannya itu saya yang buat, kalau karyawan itu hanya mencetak, menggoreng sesuai dengan orderan.
0: Berarti olahan semua ayam, bahan dasar lah ya.
1: Iya, bahan dasarnya semua
0: kakak yang buat berarti ya.
1: Jadi saya memastikan lah ya, kehigienisan ketika saya buat.
0: Betul.
1: Dan apa ya, kualitas ayam dan yang lainnya itu tetap harus saya yang kontrol gitu.
0: Ngomongin franchise sendiri ya, ini kalau franchise itu berarti cuman ambil brandnya aja berarti ya?
1: Kebetulan kalau franchise yang ini saya ngambil brandnya, kemudian bahan-bahannya juga saya ngambil dari mereka.
0: Jadi mereka ngirim
1: sesuai orderan saya.
0: Gitu.
1: Ketika bahan-bahannya, sausnya, fillingnya, kemudian tepungnya itu habis, saya ordernya langsung ke pusat.
0: Tapi kalau kayak ayam?
1: Kalau ayam beli langsung di pasar.
0: Gitu.
1: Karena kan kalau kebetulan kan ini saya ambilnya dari Jakarta, jadi nggak mungkin pengiriman
0: ya juga
1: ayam ya.
0: Kalau ngirim ayam dari Jakarta lama juga ya.
1: Benar. Dan takutnya tidak fresh.
0: Betul gitu. betul. Oh berarti kalau ayam memang belanja sendiri
1: belanja
0: ya?
1: Belanja langsung di pasar.
0: Tapi untuk memilih ayam sendiri dengan bahan cikuro ya istilahnya ini, chicken crunchy roll ini. Nah, ini ada nggak sih ayam pilihan, haruskah dia dada, paha atau gimana sih?
1: Kebetulan yang kita pakai itu dada fillet.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang full daging ayam dada.
0: Dada. Gitu. Jadi dia nggak bisa kayak. Oh sebarangan ayam gitu gak bisa ya?
1: Karena gini kan kita menghitung juga HPP. Kalau seandainya saya ambil ayam dengan tulang, sementara tulang tidak dipakai, kan terbuang.
0: Rugi ya,
1: terbuang. Jadi saya memang ambilnya ayam dada fillet gitu.
0: Oke. Berarti dengan ayam dada fillet diolah lagi.
1: Diolah.
0: Oke, dibumbuin lagi sendirilah ya berarti.
1: Iya benar.
0: Baru nanti karyawan yang ngambil, karyawan yang jual.
1: Karyawan yang menjual sesuai dengan orderan. Jadi ketika ada orderan akan dicetak gitu, dicetak sama mereka dan digoreng.
0: Untuk varian rasa sendiri ada berapa sih,
1: Kak? Kalau varian rasa sebenarnya lumayan banyak ya.
0: Banyak
1: karena
0: ya?
1: Kayak di kita punya tuh saus celupan. Saus celupan kita tuh ada sekitar 4. Saus untuk bubuk taburnya itu ada 3. Dan ada filling untuk isian dalamnya.
0: Oh, jadi di luar di dalam ada saus semua.
1: Di luar di dalam ada gitu.
0: Oh, ada enggak sih kayak boleh itu berarti kayak misal aku mau di dalam barbecue, di luar ini.
1: Itu sesuai orderan. Jadi sesuai keinginan customer. Maunya makanya bisa dikombain.
0: Iya. Ya sih, aku sebenarnya jujur pernah cobain yang keju barbecue.
1: Iya,
0: yang dalamnya keju kalau nggak salah.
1: Dalamnya keju, luarnya barbecue.
0: Ah itu memang enak sih. Nah jadi memang full ngedaging banget. Nah, itu chicken crunchy roll ini persis seperti yang ada di mall. Nah, cuman ini versi kaki limanya ya. Nah itu. Tapi ada nggak sih kayak yang orang customer kayak bilang, ah ini mah sama aja kayak ayam crispy gitu. Sebenarnya sama apa beda sih Kak?
1: Kalau ayam crispy kan ayam ayam utuh ya, cuman dibumbui dengan tepung crispy. Kalau ini ayam yang udah kita chopper, saya chopper sendiri, kita giling, baru ditambahi bumbu. Jadi di dalam dalam chicken crunchy roll itu udah berasa gitu. Jadi ketika kita makan tanpa saus celupan atau filling,
0: udah enak
1: udah
0: ya.
1: Berasa.
0: Itu jadi beda ya chicken crunchy roll sama ayam. Crispy ini ayam gunting yang biasa-biasa di mall juga itu kan ya?
1: Itu jadi punya kelebihan masing-masing lah ya, keunikan masing-masing dari rasanya.
0: Jadi beda. Nah kalau itu kan memang ya ditepungin ya.
1: Ditepungin.
0: Kalau ini kan diolah lagi, dibumbuin lagi. Itu jadi perbedaannya chicken crunchy roll sama ayam crispy kayak gitu. Nah selain punya offline store yang ada di Batam Center ya Kak.
1: Ya.
0: Apalagi biasanya pemasaran lewat apa sih Kak biasanya?
1: Kami ikut bazar, sering ikut bazar.
0: Oh, ikut bazar.
1: Beberapa kali ikut bazar. Jadi memang kalau untuk bazar itu sendiri kan tujuan orang ke bazar itu memang untuk
0: beli makan
1: ya. Jadi di situ tuh memang untuk kami branding lah ibaratnya, bahwasannya kami itu ada jual chicken crunchy roll ini dan outlet kami di KDA gitu.
0: Oh, sekalian promosi lah ya berarti ya. Oke, Kak di medsos sendiri gitu?
1: Ada di medsos, kami ada TikTok, ada IG juga.
0: Gitu. Jadi memang selain offline store, ikut bazar, ada juga promo-promo ya, konten-konten di media sosial.
1: Wah,
0: nah, balik lagi kita ngomongin masalah pengolahan ya. Ini kan berarti kan franchise dalam artian kakak yang ngolah sendiri bahan-bahannya. Yeah. Kayak gitu dari franchise-nya itu ada kayak cara ngolahnya, belajar dulu kayak gitu.
1: Kalau dari franchise pasti dia ngasih cara
0: trial
1: pembuatan,
0: ya?
1: Cara tutorial pembuatan, ya? Tutorialnya bagaimana, terus komposisinya dari tepungnya berapa, ayamnya berapa. Kemudian kalau kita ikut franchise ini biasanya ada juga kayak kita diajari bagaimana marketingnya. Biasanya dalam sesi Zoom ya kalau dari franchise itu sih. Terus selain itu dari franchise juga kita dibantu dihitungi HPP kita berapa.
0: Sampai segitunya ya?
1: Sampai segitunya kalau untuk Karena kan saya sebelumnya pernah juga buka usaha sendiri, gitu. Berarti kan harus saya nih yang hitung HPP-nya sendiri.
0: Betul.
1: Nah kalau ini kita dibantuin, kayak sudah ada konsultannya lah ya ibaratnya. Jadi dihitungi, karena tiap daerah itu kan HPP-nya itu pasti berbeda,
0: gitu.
1: Jadi nanti dihitungi sama mereka. Jadi ketika harga jual yang akan saya pasarkan itu, ACC juga dengan mereka gitu.
0: Oh, berarti udah ada training-trainingnya gitu ya?
1: Udah ada.
0: Oke, tapi untuk kan udah dikasih tutorial ya sama si franchise ini. Berarti kan ada kayak feel dari kita sendiri buat ngerasain adonan-adonan kayak gitu kan ya?
1: Pasti itu.
0: Nah,
1: pasti.
0: Itu berapa lama tuh risetnya itu?
1: Sebenarnya gak terlalu lama ya, karena kan memang kalau kita udah biasa masak juga kan terasa tuh, oh ini berasa nih gitu.
0: Kurang
1: kalo,
0: ini ya.
1: Ibu-ibu kan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini, oh ini kurang ini. Seperti seandainya, oh tepungnya ini agak kekerasan ini. Itu kan, itu pasti ada trial and errornya ya kan.
0: Betul,
1: dengan
0: betul.
1: Dengan kita, oh ini jangan terlalu kebanyakan
0: air.
1: Air
0: gitu ya.
1: Terus sausnya itu jangan terlalu encer, kalau filling itu terlalu jangan dicampur air gitu atau gimana kan takutnya encer. Jadi kita memang sebenarnya kalau mengikuti tata cara atau tata dari franchise sendiri itu sudah lebih mudah sih. Pasti mereka juga udah riset ya.
0: Ya udah tahu takarannya ya.
1: Jadi kita ikut langsung plek keti plek lah ibaratnya dari resep mereka itu sebenarnya udah oke saya rasa.
0: Oke.
1: Karena saya harus ngerasain juga ketika saya ikutin sama tidak kita ikutin malah berkurang kualitasnya.
0: Berarti memang udah dari sana udah dari kasih sana. Patokan lah ya.
1: Nah, itu enaknya kita ikut franchise itu ya seperti itu. Jadi oh ternyata memang seperti ini nih sesuai dengan resep yang mereka kasih gitu.
0: Iya, ya, gak bakal meleset lah ya.
1: Gak bakal meleset lah.
0: Urusan rasa, kualitas juga udah ya, pasti
1: benar.
0: Ya. Oke, tapi untuk saat ini menu paling best seller di varian apa?
1: Di kalau untuk saus luar itu barbecue, yang dalam itu pada sukanya mentai.
0: Mentai. Jadi luarnya barbecue, dalamnya mentai, kebayang ya ya. Oh, itu yang paling laris ya?
1: Paling laris itu.
0: Oh, itu.
1: Mentai, luarannya, dalamnya dalam fillingnya dalamnya itu mentai, luarnya itu barbecue.
0: Okay,
1: jadi itu biasanya untuk yang pecinta pedes.
0: Oh.
1: Tapi nggak terlalu pedes.
0: Itu level pedesnya ada?
1: Level pedasnya tidak ada, tapi biasanya kita tanya sama customer suka pedas apa enggak, karena ada yang lebih pedas lagi dari itu.
0: Oh ada.
1: Saus sadis namanya.
0: Saus sadis.
1: Itu pedas.
0: Pedas banget.
1: Pedas banget dan itu memang khusus untuk pecinta yang benar-benar suka pedas.
0: Oh itu luarnya berarti ya?
1: Luarnya saus sadis.
0: Dalamnya?
1: Dalamnya. Bisa barbecue juga, cuman kalau udah sadis di dalam, biasanya kita rekomendasikan untuk garlic atau keju.
0: Oh, ya,
1: jadi biar balance ya, biar tidak terlalu pedes gitu.
0: Jadi menu best sellernya tadi ya
1: barbecue
0: isi mentai. Tapi ada yang lebih itu lagi ya pedes lagi kalau mau
1: pedes lagi. Tapi memang kita balik lagi ketika kita, customer atau pelanggan beli, kita tanya suka pedes apa enggak, karena biasa mereka beli untuk anak. Kalau untuk anak itu kan
0: manis
1: sukanya
0: ya.
1: keju
0: ya.
1: Luarnya keju, dalamnya dalamnya keju, luarnya itu bisa teriyaki. Jadi kita banyak saus itu, lada hitam, teriyaki, barbecue.
0: Ada yang bubuk juga ya?
1: Ada bubuk juga.
0: Jadi
1: perbedaan kita sama yang di mall itu, kalau di mall kan bubuk aja tuh.
0: Betul.
1: Nah kita tuh punya varian saus celup namanya.
0: Jadi itu kalau mau cobain nih bisa nih ya langsung aja di Chicken Crunchy Roll KDA. Nah itu. Nah nanti kita bakal ngobrol lagi bareng Kak Mesya, ulik-ulik lagi tentang usahanya dan kita bakal ngobrol ya panjang lebar. Buat kamu keep stay tune terus on Pride FM, teman terbaik kamu.

0: 105 FM, Perbatasan Teman Terbaik. Kamu masih di Muda Kreatif ya, bareng sama Kak Meisha, salah satu dari owner Chicken Crunchy Roll ya. Dan ini udah ada di depanku produknya, salah satu produknya ya. Ini varian barbecue keju ya Kak ya?
1: Iya.
0: Nah ini kita lihat di kamera seperti apa bentukannya. Nih, kelihatan gak ya? Jadi ini luarnya saus barbecue, dalamnya keju ya. Nah ini kelihatan kejunya lumer sampai keluar-keluar ini. Nih baunya enak banget, dah ngiler dah di sini. Jadi ini kalau mau kalian pingin ya, itu bisa beli langsung di store-nya di KDA.
1: Di
0: ya,
1: KDA.
0: Kan? Kalau online?
1: Di Shopee.
0: Di Shopee.
1: Shopee itu nanti search-nya Chicken Crunchy Roll KDA.
0: Oke, Chicken Crunchy Roll KDA kalau online. Nah, tadi belum di-spill nih. Harganya berapa yang ini, Kak?
1: Kalau yang itu Rp22.000. Yang di luarnya pakai saus, dalamnya juga pakai filling.
0: Filling. Itu berarti Rp22.000. Start from berapa sih, Kak?
1: Rp15.000. Itu yang original.
0: Oh, original berarti nggak ada.
1: Nggak ada pakai saus.
0: Oh, berarti memang ayamnya aja ya?
1: Iya, tapi yang Rp15.000 juga bisa pakai bubuk tabur doang.
0: Oh, oke. Kalau pengen ada rasa-rasa lah ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, start from Rp15.000, murah banget loh. Rp15.000 udah ngerasain ayam, olahan ayam ya.
1: Olahan ayam.
0: Jadi kalau memang bawa-bawa bocil ya, yang belum bisa makan-makan pedas, bisa banget berarti ya?
1: Bisa banget.
0: Tuh. Di KDA situ itu banyak kuliner, jadi kalau misal malam-malam ngajak anaknya ya, orang tuanya makan aja, makan yang pedas, anaknya beliin ini, Chicken Crunchy Roll ini. Yang original juga bisa ya di situ. Nah kita balik lagi ngobrol bareng Kak Meisha ya. Jadi selama berapa kali punya usaha ya Kak, gimana sih, ada gak sih kayak feel dari Kak Meisha sendiri kayak sebelumnya pernah kerja juga kan ya? Gimana bedanya dari kerja dan punya usaha tuh seperti apa?
1: Kalau kita kerja itu kan monoton ya waktunya ya. Harus masuk jam 8, pulangnya minimal jam 5 gitu. Nah kalau punya usaha itu lebih fleksibel. Apalagi saya sebagai ibu dari dua orang putra. Jadi kadang anak-anak tuh butuh pas ada kegiatan sekolah dan yang lainnya, saya masih bisa mendampingi itu sih. Jadi kalau kita usaha itu lebih fleksibel di waktu.
0: Memang waktunya jadi ya, yang lebih fleksibel ya. Tapi gimana sih cara bagi waktu? Karena kan ya ngurus rumah juga, ngurus usaha juga, itu gimana bagi waktunya?
1: Sebenarnya kalau ya makanya saya mau, kalau di usaha itu saya membutuhkan tetap tenaga dari karyawan. Karena kalau seandainya full saya yang harus seperti ini kan, saya punya karyawan untuk jaga outlet. Kalau saya full jaga outlet ya sama aja saya seperti saya bekerja juga nih gitu. Saya gak bisa membagi waktu untuk rumah dan anak-anak jadinya. Karena saya harus full di outlet. Jadi saya tetap, kita sebagai owner kita membutuhkan yang namanya karyawan
0: ya.
1: Untuk membantu usaha kita.
0: Oke, jadi selain ya bantu beres-beres di rumah, ada juga karyawan yang bantu usaha. Tapi sebagai owner kan ada juga titik-titik di mana kayak ini ya, momen-momen tersulit kayak ini udah aku ngatur uang lah, ngatur owner, produksi juga.
1: Bener.
0: Kayak itu gimana tuh?
1: Sebenarnya ya namanya usaha ya pasti ada kadang sepi, kadang rame gitu kan. Cuman ya balik lagi karena saya tuh punya tujuannya tuh pengen membangun bisnis selagi kita masih kuat, masih sehat untuk tabungan di hari tua gitu ibaratnya. Jadi pengennya tuh saat masa-masa nanti sudah pensiun itu bisnis itu udah bisa jalan sendiri tanpa saya
0: tinggal
1: gitu.
0: Menikmati ya.
1: Tinggal menikmati ya, gitu.
0: Memang kayaknya harus begitu sih. Karena kita kalau ngandalin misal satu job aja atau mungkin ya diem-diem aja pakai uang apa ya gak bakal bisa ini ya.
1: Gak bisa berkembang ibaratnya ya gitu. Jadi mikirnya yang awalnya mindsetnya itu jadi karyawan, pengennya itu jadi pengusaha gitu. Karena kalau karyawan udah tahu nih berapa pemasukannya per bulannya. Kalau pengusaha itu walaupun kita tidak tahu, kadang bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, tapi ya intinya selagi masih muda, selagi masih sehat dan produktif, ya gas apa terus aja ya, dihajar deh gitu.
0: Ini salah satu motivasi nih ya buat yang mungkin sekarang masih kerja-kerja di kantor atau mungkin lagi merintis juga usaha itu. Jadi kita tetap harus punya salah satu pegangan nih buat nanti di hari tua.
1: Benar.
0: Nah, ngomongin ke produknya. Nah, ini gimana sih cara untuk menjaga kualitas produk itu tetap benar-benar sama terus dari awal sampai sekarang ini?
1: Kalau untuk menjaga kualitasnya itu sama rasanya, tetap saya komposisi antara bahan yang saya pakai itu tetap saya jaga. Jadi kadang kan mungkin ya biar meningkatkan margin nih, ditambahin aja deh tepungnya gitu. Okay, kan ya, ayamnya ya, disedikitin. Ya. Nah, kalau saya tuh kalau bisa menjaga tetap stabil, rasanya tetap stabil, karena ketika orang datang kembali nggak berubah nih, jadi
0: sama ya,
1: sama dan orang bakal balik lagi dan beli lagi.
0: Gitu. Itu dia, berarti tetap ya udah dari awal konsisten. Itu terus
1: kalau
0: ya,
1: memang karena kan udah banyak juga pelanggan-pelanggan yang bilang oh ini enak, berarti ketika itu sudah enak, kalau bisa saya tingkatkan lagi, tidak saya turunkan lagi kualitasnya gitu. Takut nanti yang beli jadi kecewa.
0: Betul. Nah, itu salah satu menjaga kualitas produk biar pelanggan tetap ya balik lagi.
1: Ya benar.
0: Konsisten. Nah, kalau misal ngomongin dari bahan baku, kadang kan kayak ayam sendiri kan naik turun tuh gimana tuh?
1: Nah, kalau ayam naik turun ya kita tetap ya, ya paling margin ya, kita yang agak sedikit berkurang ya, mungkin
0: karena
1: gitu.
0: Kan nggak mungkin juga naikin harga,
1: naik harganya nggak ya, mungkin bolak-balik kita mengikuti pasar ya. Ketika ayam naik kita naiki, ketika ayam turun nggak mungkin kita turuni. Jadi harga tetap kita jaga biar konsisten segitu juga harganya gitu.
0: Nah, itu dia mau nggak mau berapapun harga ayamnya
1: tetap harga, tetap harus tetap segitu
0: ya.
1: Jadi itu resiko jadi pengusaha ya. Ketika harga ayam naik berarti profit kita tuh sedikit gitu. Lebih itu sedikit.
0: Jadi kalau ngobrolin Kak Meisha nih, 5 tahun ke depan nih bakal seperti apa nih Chicken Crunchy Roll nanti?
1: Kemungkinan kalau 5 tahun ke depan ya, planningnya ya, kita bisa buka cabang lagi, kemudian menambah lagi varian, gak hanya Chicken Crunchy Roll yang dijual. Jadi tetap kalau jual makanan itu kan mengikuti zaman juga nih, ketika viral, itu yang viral itu yang dijual gitu kan. Kita harus bisa tahu market gitu, ketika market itu membutuhkan sesuatu atau yang lagi hitsnya apa, itu yang kalau bisa kita jual gitu.
0: Jadi nggak monoton itu aja ya.
1: Nggak monoton, jadi nggak orang pelanggan juga nggak bosen.
0: Tapi udah ada gambaran mau buka usaha apa lagi nih?
1: Sepertinya ada, sepertinya ada, tapi masih dalam olahan ayam juga. Jadi tetap biar lebih nggak repot ya, kita mengelolanya
0: sekali jalan,
1: tapi dengan varian yang lain. Mungkin kalau untuk kedepannya ini mungkin saya akan menambahkan varian dari Chicken Crunchy Roll-nya. Mungkin nanti saya rencana ini mau saya pakai keju mozzarella yang di-torch. Jadi nggak hanya gitu ya, nggak hanya ada saus luar saus dalam, bisa ada topping keju juga gitu, keju dari mozzarella tadi.
0: Itu dia udah ada spill nih varian baru ya.
1: Iya.
0: Jadi next bakal ada usaha lain berarti ya?
1: Usaha lain mungkin bakal ada, karena saya sebelumnya juga udah pernah usaha, itu produk saya sendiri, itu mie ayam crunchy, cuman sampai saat ini saya masih nyari inilah ya, lokasi yang pas. Terus kalau jual mie ayam itu kan karyawannya juga harus benar-benar saya ajarin nih cara pembuatannya, karena balik lagi saya nggak mungkin 24 jam di dalam di outlet gitu.
0: dan juga kondimennya juga lebih banyak mie ayam.
1: Iya benar.
0: Ya, dia tuh. Nah, jadi memang jiwa entrepreneur tuh nggak bisa diem di salah satu usaha ya guys. Pasti dia nanti bakal bercabang nih ke depannya. Tapi untuk saat ini dari Chicken Crunchyroll sendiri udah mencapai target yang diinginkan belum?
1: Kalau untuk jujur aja, kalau untuk bajar itu udah capai target.
0: Udah capai target ya.
1: Kan, kalau untuk kita ikut bajar itu udah ya gini, kalau bajar itu kan berapa hari kita profit nggak di dalam bajar itu.
0: Okay.
1: Alhamdulillahnya selama kami ikut bajar kami selalu profit.
0: Wow.
1: Nah kalau untuk di outlet jujur aja, kalau ayam ini kan kita sesuai dengan kira-kira nih hari ini mungkin lebih slow nih penjualan, kita nggak stok banyak gitu. Jadi ketika weekend mungkin lebih rame, kita lebih
0: ya.
1: Stok lagi. Ya jadi profit di tetap kita harus profit jadinya. Intinya ya yang kita kejar tetap harus profit
0: ya.
1: Gitu.
0: Mau nggak mau ya kita cara strategi kita lah ya.
1: Strategi pemasarannya gimana gitu.
0: Oke, dia tuh. Nah terakhir nih, kasih dong kak salah satu motivasi buat terutama orang-orang yang mau buka usaha yang tadi yang masih maju mundur terkait dengan modal, bingung atau mungkin mau usaha apa ya kira-kira yang cocok di kondisi saat ini, itu gimana sih kak?
1: Kalau dari saya ya, kalau kita pengen usaha, action.
0: Okay.
1: Langsung action, karena kalau kita cuman planning doang gak kita jalani, kita gak akan tahu gimana sih jatuh bangunnya untuk ngebangun sebuah usaha itu gitu. Jadi yang masih bekerja ataupun yang memang pengusaha yang memang pengen usaha, action aja langsung gitu. Gak mesti harus resign dulu nih baru usaha, tidak. Jadi sambil berjalan gitu. Karena ketika kita sudah terjun, kita akan tahu tuh di mana feel-nya akan dapet gitu. Kita harus jual ini nih, kita harus seperti ini, kita harus mengembangkan usaha seperti ini, dan siap untuk jatuh gitu. Gak hanya, jadi usaha itu tidak melulu profit. Kita harus siap untuk jatuh, tapi kita tetap bisa bangkit lagi.
0: Dalam banget nih maknanya berarti ya. Ya kadang-kadang ada orang yang memang aku pengen usaha bla bla bla bla bla tapi belum kejalan sama sekali, masih plan doang. Kadang ada juga yang kayak aku kalau buka usaha harus punya untung nih, kayak gitu kan ya.
1: Jadi ya intinya action dulu deh ya, gitu.
0: Coba dulu, terjun dulu ya, biar tahu rasanya kayak gimana ya.
1: Gimana jadi pengusaha,
0: pengusaha
1: gitu.
0: Pengusaha itu. Jadi jangan mikir enaknya aja. Ya.
1: Benar. Semuanya itu pasti ada plus minusnya lah. Ketika kita bekerja ada plus minusnya, kita usaha juga pasti ada plus minusnya.
0: Gak mungkin yang kita lihat tuh jangan bagus-bagus dulu.
1: Benar.
0: Ya. Itu dia masukan dari Kak Misha. Thank you banget. Tapi sebelum itu boleh di-spill Kak, gimana cara order dari Chicken Crunchyroll ini?
1: Untuk ordernya bisa melalui Shopee. Kalau yang males keluar ya bisa melalui Shopee. Carinya Chicken Crunchyroll KDA atau bisa langsung ke outlet kita di Street Food KDA. Itu di kawasan Ruko-Ruko KDA di depan gerbang masuknya. Masuk. Itu dari depan Rumah Sakit Bunda Halimah, langsung belok kiri. Langsung belok kiri. Atau kalau yang susah nih nyariknya bisa lihat di IG kita di Chicken Crunchyroll Batam Center atau di TikTok kita di Chicken Crunchyroll _BTC.
0: Oke, jadi itu buat yang mager order aja Chicken Crunchyroll KDA di Shopee ya.
1: Di Shopee.
0: Tapi kalau kalian misal lagi di area Batam Center sini atau mungkin memang langsung ke tujuannya ke sini, langsung aja di KDA ya.
1: KDA.
0: Pintu gerbangnya lewat yang depan Bunda Halimah, belok ke kiri di situlah ada store.
1: Nanti lihat aja di IG itu ada rutenya. Ada saya video ya rutenya.
0: Udah dikasih tutorial loh. Jadi
1: sudah saya pin di Instagram kami.
0: Ya itu dia. Ini ada memang di sini ya. Jadi enggak bakal nyasar lah, ini dikasih tahu ancer-ancernya. Nah, untuk harga sendiri start from
1: 15.000 sampai 35.000.
0: 15 sampai 30.000 ya.
1: Heeh, 35.000
0: itu udah bisa nikmatin olahan ayam dengan berbagai varian rasa dan feeling juga pasti.
1: Benar.
0: Nah itu, thank you banget Kak Mesya udah datang ke sini.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga usahanya semakin lancar kedepannya, semakin berkembang lagi, punya usaha-usaha lainnya, dan semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan terwujudkan satu persatu. Oke, okay. Itu dia buat teman Produa yang mungkin punya usaha ataupun apa mau ngobrol bareng di studio kita, bisa banget ya. Bisa juga kalian DM ataupun juga WhatsApp. Dan buat kamu semua, keep setun terus on Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio
1: 2. All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105.5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal, artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Aziz Hedra dengan Itu Aku. Kalau ini aku juga, Dena Mutiarawati, nemenin kamu di sore ceria. Ya guys, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku lumayan lama ya gak nongol nih, habis cuti guys. Tiba-tiba cuti baru meleng dikit, udah kerja lagi. Tapi alhamdulillah hari ini kita diskusi hujan ya Wak ya. Terus kayak yang hujan yang pengertian gitu loh. Hujan yang gak terlalu lama tapi bener-bener langsung bikin Batam tuh langsung adem ya Wak. Dan sedikit mengurangi haze atau kabut asap dari karhutla yang terjadi di beberapa titik daerah di Indonesia ya teman Pro 2. Karena emang udah terasa nih kualitas udara, nanti kita bakalan terus kasih kabar ya update hari ini. Apakah setelah hujan ada sedikit perbaikan dari kualitas udara kita hari ini? Nanti kita cek ya. Terus ngomongin sore ceria nih, aku nemenin kamu lama nih sampai nanti di jam 7 malam. Terus nanti di jam 4 bakalan ada talk show sore ceria barengan pemenang kedua dari Bintang Radio RRI Batam. Tapi nanti ya Wak ya. Sekarang kita bahas yang santai-santai aja lah dulu ya, sambil menikmati cuaca teduh kota Batam, sambil kita dengerin dulu satu single dari TMM Pala with The Last I Know.

Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Surface and Elton John with Learn to Fly. Dan kalian masih di Sore Ceria barengan aku, Denok Putiarawati. Tadi aku janji mau update kualitas udara untuk Kota Batam dan sekitarnya setelah hujan ya. Ini kalian juga bisa lakukan ya BTW ya, karena real time dan online. Kalian bisa cek iqair.com untuk kawasan Kepulauan Riau, Batam. Nah, kalau menurut dari websitenya iqair.com, teman Pro 2, per siang hari ini, jadi per jam 1 tadi ya, per jam 13.00, indeks kualitas udara atau air quality index ada di angka 68. Masuknya di kategori sedang ya, Wak ya. Ini maksudnya gimana sih? Gampangnya, udara Batam ini belum masuk kategori berbahaya, tapi kualitasnya juga belum bisa dibilang benar-benar bersih gitu loh. Jadi sebagian besar orang masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi orang yang lebih sensitif terhadap polusi, misalnya kayak anak-anak, lansia, atau memang yang punya problem dengan masalah pernafasan, ya sebaiknya lebih sedikit berhati-hati atau dikurangin gitu loh durasi untuk beraktivitas di luar, apalagi kalau nggak pakai masker gitu ya. Terus polutan utamanya di situ, di website dibilang adalah PM2,5 dengan angka sekitar 18,3 mikrogram per meter kubik. Nah, PM2,5 ini sederhananya adalah partikel polusi yang ukurannya super kecil, bahkan bisa masuk cukup jauh ke dalam sistem pernafasan. Jadi maksudnya kategori udara kita di Batam sekarang ini emang sih gak bahaya, tapi bukan benar-benar bersih. Jadi bukan berarti kalau udaranya kelihatan cerah terus otomatis kualitas udaranya jadi langsung bersih gitu ya, teman Pro 2. Secara data masih kategori sedang nih sekarang. Nah, karena kondisinya masih sedang, jadi kita gak boleh panik ya. Gak harus juga sih dalam rumah, terus boleh aktivitas di luar. Cuman kalau lagi berada di luar, kayak mulai terasa udah agak berasap, berdebu, atau kayak tenggorokan udah mulai gak nyaman gitu ya. Nah, aktivitas berat di luar ruangan sebaiknya dikurangin, atau ya paling minim ya, paling minim tuh pakai masker sih guys. Jadi emang ya sedang tidak baik-baik saja kualitas udara kita, kita gak boleh denial gitu ya. Bukan harus takut atau panik, tapi paling gak kita tahu precautious action yang harus kita ambil tuh apa. Salah satunya kalau emang kalian harus banget untuk di outdoor ya, teman Pro 2, ya pakai masker. Dan kalau memang tidak harus di outdoor atau masih bisa di manage, paling enggak kurang-kurangin sih aktivitas outdoor ya, teman Pro 2. Terus kalau di rumah tuh kan biasanya kayak suka buka jendela, suka buka pintu. Nah, ini sekarang agak sedikit dikurangin dulu nih polutan dari udara luar, karena takutnya partikel-partikelnya bisa masuk ke dalam rumah gitu kalau terlalu banyak celah udara yang bisa masuk gitu ya. Tapi tetap harus bersih ya rumahnya ya. Jangan engap juga, jangan banyak debu juga. Jadi tetap jaga kebersihan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku di mana kalau bukan di sore ceria. Kalau trompet ini sudah nyala ya, sudah pasti keseruan akan terjadi selama 60 menit ke depan. Which keseruan kita juga bisa kalian kepoin karena kita sedang live streaming sekarang di TikToknya Pro 2 Batam ya Wak ya. Kamu bisa ikutan pantengin siaran kita sore hari ini. Bisa ikutan komen juga kalau nanti kalian mau tanya-tanya pun juga boleh banget. Karena kita open for discussion ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya tentang apapun relate to our guest star today, kalian bisa reach out di Instagram kita di @pro2batam boleh, atau di TikTok live kita juga boleh, atau di WhatsApp di 0811 691 5502 juga boleh. Nah, kalau beberapa hari yang lalu aku sudah kepoin juara satu bintang radio RRI Batam. Hari ini kebetulan pas aku juga lagi nih ya teman Pro 2 ya. Kita bakalan ketemu sama juara kedua kategori laki-laki dan kategori wanita untuk panggung bintang radio RRI Batam. Ada siapa? Kita sapa dulu nih. Ada Joshua Anugrah Manaping dan juga Queen Seba Fortune. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar kalian, sehat adik-adikku?
1: Sehat.
2: Sangat
1: dong,
2: sehat.
0: Sangat sehat ya. Joshua, kamu kelas berapa sih?
2: Aku kuliah.
0: Oh, kuliah.
2: Iya.
0: Kayak masih baby face banget ya.
2: Waduh.
0: Kamu semester berapa?
2: Aku semester 5.
0: Semester 5.
2: Iya, benar.
0: Jurusan?
2: Jurusan Teknik Informatika.
0: I see. Kalau Queen?
1: Sekarang aku kelas 3 SMA, Kak.
0: Kelas 3 SMA.
1: Yeah.
0: Lagi hustle-hustlenya banget nih ya. Baik. Nah, ini mereka berdua adalah pemenang kedua atau juara kedua untuk bintang radio RRI Batam. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian.
2: Terima kasih.
0: Congratulations ya guys ya.
2: Thank you.
0: Tapi ini sebelum kita ngomongin juaranya nih ya. Ini aku mau nanya for your personal experience, pengalaman pribadi kalian dulu deh. Kalian tahu bintang radio itu dari siapa sih? Joshua.
2: Aku dulu ya. Aku tahu bintang radio dari kawan sih, dikasih tahu gitu.
0: Di sosmed.
2: Iya, di sosmed.
0: Oke, baik. Kalau Queen?
1: Kalau aku itu taunya dari sosmed juga, Kak.
0: Dari sosmed ya juga. Terus emang pada saat itu pengen daftar atau ada faktor lain yang membuatkan kayak ada mungkin encourage dari orang tua atau teman, cobalah kayak begitu, atau gimana ceritanya kok tiba-tiba ikut nih kompetisi bintang radio RRI Batam 2026? Queen,
1: aku pengen coba sih, Kak.
0: Pengen coba
1: gimana experience-nya di sini.
0: Tapi kamu sebelum ini udah sering ikut kompetisi-kompetisi nyanyi juga, Kak?
1: Udah, Kak.
0: Udah sering. Kalau Joshua?
2: Kalau aku iya sih, di apa, dari kawan sih kayak didorong, ayolah ikut kayak gitu.
0: Tapi emang udah sering ikut kompetisi juga enggak, Josh?
2: Kompetisi offline iya.
0: Sering. Untuk vokal lah ya, untuk nyanyi ya.
2: Benar.
0: Terus emang hobi nyanyi nih kalian berdua?
2: Pasti.
0: Pastinya ya.
2: Pastinya hobi nyanyi.
0: Dari kapan kalau Joshua?
2: Kalau aku dari TK sih, Kak.
0: Dari TK?
2: Udah ikut lomba.
0: Jadi kayak panggung-panggung sederhana ya, sampai dengan sekolah ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Queen.
1: Kalau aku dari umur 2 tahun udah suka nyanyi, Kak.
0: Udah suka nyanyi?
1: Iya.
0: Emang lingkungan keluarganya suka musik atau gimana kalian berdua?
1: Queen? Suka musik, Kak.
0: Suka musik?
2: Kalau dari aku sih gak juga sih,
0: gak
2: ya
0: juga.
2: Cuman gak tahu kenapa memang akunya aja
0: suka
2: nyanyi.
0: Oke, okay. Terus diseriusin nih. Kan kalau dulu kecil ya suka-suka aja gitu ya. Maksudnya kayak ya seru, happy nih nyanyi. Belum ke arah yang mau diseriusin banget gitu ya. Kalian berdua yang akhirnya serius mau memantapkan bakat kalian di olah suara ini sadarnya sejak kapan, Joshua?
2: Kalau aku dari kelas 1 SMK 2021 sih. Itu ingat banget, baru kayak aduh, pertama ikut lomba kan, terus kayak waduh, tiba-tiba gak nyangka aja kok bisa juara gitu. Terus kayaknya aku harus olah lagi sih, kayak gitu
0: ya. Ada les atau dirimu atau didak?
2: After apa itu aku les.
0: Akhirnya les ya. Oke, okay, baik. Kalau Queen?
1: Kalau aku dari kelas 2 SD, Kak.
0: Itu udah les?
1: Iya.
0: Oh, wow. Wow. Pantesan ya, kalau aku lihat tuh sangat-sangat stabil. Suaranya Queen tuh sangat-sangat stabil. Powernya, terus juga pitch control juga. Dan mereka berdua ini yang paling unik karakternya sih. Dari ngomong tuh udah kayak ketahuan gitu ya, identity tone-nya itu, oh ini Joshua, ini Queen gitu. Nah itu yang mahal kalau untuk olah suara. Nah kita ngomongin pengalaman kalian dalam bintang radio dulu deh ya. Ini kan juara dua nih, congratulations. Kalian tuh emang aim to be champion, emang ikut kompetisi ini emang pengen menang atau kayak ya udahlah, coba aja lah dulu gitu. Kalau emang menang rezeki, enggak juga enggak apa-apa. Which one, Queen?
1: Kalau aku itu pengennya mau mengeksplor aja sih kak. Gimana sih bintang radio itu, terus untuk menambah pengalaman aku juga.
0: Okay, jadi kayak expect enggak menang?
1: Enggak sih kak. Enggak naruh ekspektasi yang tinggi juga kak. Karena ini first time juga ya kak.
0: Untuk bintang radio.
1: I
0: see. Kalau Joshua?
2: Kalau dari aku ikut lomba itu, target menang itu kayaknya pasti ada lah gitu dalam hati, kayak kalau bisa ngelakuin yang terbaik lah. Dan juga untuk nambah pengalaman aja sih yang paling penting itu. Terus kan aku juga first time, jadi kayak wow.
0: Di Bintang Radio ini pertama kali ya?
2: First time ikut lomba ini.
0: Okay. Apa ya, testimoni abis ikut lomba ini, apa yang kalian rasakan? Sesuai ekspektasi atau gimana tuh kalau dari Joshua?
2: Kalau aku sih sesuai ekspektasi ya. Dan untuk gak tau ya menurut aku,
0: modelnya kan ini beda ya.
2: Iya benar.
0: Ini kan kayak gak kayak biasanya kan kompetisinya ini di panggung kan.
2: Iya benar.
0: Terus dan ditonton aku, banyak orang.
2: Setuju.
0: Jadi ini quite different experience pasti kan.
2: Iya.
0: Sempat ada kayak rasa deg-degan gitu gak Josh?
2: Menurut aku lebih deg-degan kayak gini sih. Gak tau ya aku. Dibanding kayak di panggung gitu, gak tahu ya, karena udah mungkin kalau di panggung kan kayak udah
0: ketebak ya.
2: Iya.
0: Tahu nih ekspektasinya apa.
2: Benar.
0: Seperti apa mengolahnya.
2: Iya.
0: Okay. Tapi begitu dapat yang kayak begini, yang bikin deg-degannya apanya? Faktor apanya?
2: Kurang tahu ya, karena kayaknya depan kamera gitu kayak waduh, lebih deg-degan ya dibanding dilihat orang kayak di panggung biasa gitu.
0: Betul, terus penontonnya juga kan tidak ada ya. Jadi kayak kan harus build your own apa ya, your own persona itu di dalam pikiran kan.
2: Iya benar.
0: Itu challenge juga.
2: Iya sangat.
0: Kalau dari Queen, apakah ini berpengaruh apa ya, pengalaman yang kayak begini tuh baru kamu rasain? Kalau dari versi kamu gimana tuh?
1: Baru aku rasain sih kak.
0: Baru ya. Lebih deg-degan atau pressure-nya di mana kalau menurut kamu?
1: Biasa aja kak.
0: Biasa aja. Biasa memang ya, bahaya. Tapi sempat kayak ada penyesuaian nggak dari sistem live show sama taping show untuk versi kamu, Queen?
1: Nggak ada sih kak.
0: Nggak ada ya. Jadi lempeng aja ya. Oke baik. Tidak ada lagi yang bisa saya gali ya dari pernyataan itu ya teman berdua ya. Nah berarti kan kalian kalau Joshua pengen jadi juara dan kalau Queen ini pengennya kayak yang penting ada pengalaman. Tapi expect nggak kalian juara dua?
2: Enggak. Kalau aku sih enggak ya.
0: Enggak ya.
2: Enggak.
0: Pengennya juara satu.
2: Targetnya.
0: Targetnya.
2: Kalau bisa.
0: Tapi jadi top 3 seneng nggak sih guys?
2: Seneng banget.
0: Seneng ya. Kecewa nggak jadi juara dua?
2: Enggak sih.
0: Alright, good attitude. Ini kalau boleh jujur ya, bagian paling susah selama kompetisi ini kan udah banyak nih yang kalian ikutin untuk khususnya di kompetisi ini, itu di mana tuh latihan vokal, jaga kondisi suara, mentalnya, atau justru nervousnya nih yang paling challenging, Joshua?
2: Kalau dari aku sih nervousnya sih lebih nervous. Challenging. Karena kalau udah nervous itu semua bisa amburadulan gitu. Iya, semua dari suara, dari apa?
0: Impro,
2: hafalan lirik kita, iya kayak gitu.
0: Kemarin pasti tapi sempat lupa lirik gak dirimu?
2: Ada satu bait gitu sih.
0: Nah, pas kayak begitu gimana akhirnya supaya get back on track?
2: Improve-nya itu balik ke lirik yang ingat aja gitu. Jadi enggak usah, biar enggak terlalu
0: biar enggak kedown ya. Karena pasti sebenarnya kan di dalam hati oh my god. What have you done gitu ya kan. kenapa sih gitu kan?
2: Pikiran kayak, aduh apa, tapi kayak ya udahlah nyanyi aja. Okay, balik ke lirik calm, sebelumnya, stay calm. Biar gak ini banget.
0: Jadi di nervousnya ya?
2: Iya, nervousnya sih.
0: Kalau di Queen?
1: Kalau di Queen itu proses challengingnya itu ada di proses latihannya sih kak.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kan? Aku memilih lagunya harus sesuai dengan karakter aku.
0: Iya juga.
1: Terus aku harus membedah lagu itu supaya aku bisa mendeliver lagu itu ke penonton gitu.
0: Karena kan pasti masing-masing dari kalian tuh punya style improve kan?
2: Iya benar.
0: Nah ngomongin mengenai improve nih, kalian model yang ATM, amati tiru modifikasi, atau coba untuk mengkreasikan atau nyari sendiri improve-nya, Joshua?
2: Kalau aku sih nyari sendiri ya, lebih ke nyari sendiri. Dan juga kalau
0: kayak mana tuh nemunya? Mesti denger-denger dulu lagu.
2: Denger-denger sih. Lebih sering ke denger banyak lagu, terus ada di lagu yang berbeda dan improve di lagu lain gitu yang kayaknya ini match nih, cocok nih di
0: bisa nih.
2: Iya, disatuin. Oh, ya udah.
0: Berarti gitu emang sih. Harus ngulik-ngulik ya?
2: Iya, sering ngulik sih.
0: Kalau Queen
1: sama juga kak, nyari improve itu sendiri gitu.
0: Nyari improve sendiri, ya. Kayak mana sih guys nyari improve?
1: Itu
0: Coba-coba, kalau dari versi kalian tuh biasanya kayak mana? Apakah datang begitu aja? Atau gimana tuh? Kalau Queen bisa gimana?
1: Kalau aku itu biasanya harus menyesuaikan dengan lirik tersebut kak. Jadi biar lebih sampai gitu ke penonton.
0: Oke, okay. Gitu. Terus baru dicari nih ya, nadanya kayak sesuai. Gimana? Oke, pernah ini gak sih, ambis banget gak sih kayak pengen harus improve tuh yang sampai menyentuh langit ketujuh gitu? Karena kan gitu ya, kadang ada persepsi kayak suara yang bagus itu adalah suara yang improve-nya itu banyak banget, terus yang tinggi banget, pokoknya yang gitu lah pokoknya.
2: Yeah, bener-bener.
0: Kalau menurut kalian tuh improve yang bagus tuh yang seperti apa sih, Queen?
1: Improve yang bagus itu improve yang sesuai dengan makna lagu itu dan tidak berlebihan ya. Karena kalau berlebihan itu nggak bagus juga kak.
0: Iya kan, kayak jadinya tumpah gitu loh. Kalau air tuh kayak tumpah gitu kan.
1: Betul banget.
0: Kalau Joshua?
2: Kalau dari aku improve yang bagus, iya sih benar dengan Queen, jangan terlalu over karena ya pastinya orang juga yang lain dengar, aduh apa nih?
0: Kurang apa bisa nih? Dinikmati ya.
2: Iya.
0: Napa berat nih?
2: Napa?
0: Napa nih? Ya juga sih ya. Ya. Tapi akhirnya setelah sudah selesai Bintang Radio, next apakah masih akan terus mau mencoba lagi Bintang Radio tahun depan atau kompetisi-kompetisi selanjutnya, atau gimana nih next move-nya kalian berdua? Joshua?
2: Kalau dari aku, I will sih, bakal coba lagi.
0: Jadi nggak kapok ya?
2: Iya nggak.
0: Oke, see you next year berarti ya, Queen.
1: Kalau aku lihat nanti kak.
0: Lihat nanti. Oke, baik. Kita masih bakalan ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Kalau tadi kan masih secara overall ya.
2: Yeah.
0: Nah kita bakalan bahas mengenai di balik suara yang bagus, apakah ada drama di balik semua itu? Kita bakalan bahas di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Keep tune in at Sore Ceria.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo Pro 2, masih di sore ceria barengan aku Diana Putiarawati Jun, juga masih barengan guest star kita, dan kita juga masih live ya di TikTok. Kamu bisa nonton, kalian bisa tap-tap layarnya kalau mau nanya juga masih ditunggu. Oke, masih ada Joshua dan juga Queen.
1: Hai,
0: masih semangat ya guys ya, menemani teman Pro 2. Nah, kalau yang kita layar di panggung kan biasanya cuma beberapa menit aja ya guys. Nyanyi, tepuk tangan, selesai. Padahal di belakangnya itu bisa jadi ada kayak latihan berjam-jam, suara serak, overthinking. Bahkan mungkin ada momen kayak udahlah, gak usah aja lah gitu ya. Nah, kita bongkar sedikit sisi belakang panggungnya versi Joshua dan juga Queen. Nah, sebelum tampil, kalian punya ritual khusus gak sih, kayak entah minum sesuatu, pemanasan, doa, atau dengerin lagu dulu, atau bengong dulu, Joshua?
2: Kalau dari aku sih sebelum manggung ya, itu biasa aku ya, kalau apa ya? Aku biasanya ini sih pemanasan.
0: Pemanasannya ngapain? Humming,
2: lip trill, kadang kayak mau teriak-teriak, kayak gitu-gitu.
0: Okay.
2: Terus aku juga makan.
0: Kencur.
2: Tetep
0: ya, enak ya, senjata rahasia setiap vokalis ya Wak.
2: Makan
0: ya,
2: kencur sebelum ini. Terus juga ya pastinya berdoa sih.
0: Ada jaga makan gak? Kayak sebelum kompetisi, no gorengan, no manis-manis, ada kayak gitu-gitu gak?
2: Ada, no chocolate, no gorengan pastinya, sama no es sih.
0: No es ya, yeah. Ngaruh?
2: Ngaruh, menurut aku ya, dari aku sih ngaruh.
0: Jadi kayak lebih prima gitu, yeah, ya. Oke, okay. Kalau dari Queen?
3: Kalau aku biasanya sebelum manggung itu berdoa dulu ya kak, untuk merilekskan diriku.
0: Deg-degan juga gak sih kalian kalau sebelum manggung? Deg-degan? Ya, Queen ada deg-degan juga?
3: Ada kak.
0: Ada ya, doa dulu, terus?
3: Terus aku biasanya makan bawang merah.
0: Masya Allah, ini saya tahu rasanya seperti apa itu garam. Bawang merah?
3: Iya kak.
0: Kenapa bawang merah?
3: Karena bawang merah itu bagi aku itu menghangatkan tenggorokan aku kak, dan bisa untuk menghangatkan badan juga gitu, biar lebih prima gitu.
0: Itu dari sejak kapan dirimu makan bawang merah?
3: Semenjak SMA kak.
0: Oke, okay. Siapa yang pertama kali ngasih tahu untuk bawang merah, atau dirimu kayak finding out by yourself mengenai jurus jitu itu?
3: Aku tahu dari mama kak.
0: Dari mama ya, yeah. Tapi pertama makan ada penolakan gak?
3: Ada dong kak.
0: Mulai terbiasa berapa tahun?
3: Semenjak kelas 10 SMA.
0: Setahun aja dong berarti ya?
3: Iya,
0: yeah. Oke, baik, dan sekarang jadi kayak ritual gitu ya?
3: Iya,
0: yeah. Oke, baik, lalu apalagi?
3: Baru itu aku pemanasan, humming dulu, baru itu teriak-teriak juga.
0: Itu teriak-teriak buat supaya apa sih guys?
3: Biar panas suaranya.
2: Iya, karena kan biasa kan kalau apalagi kalau lomba pagi nih ya. Karena kan kalau kita baru bangun
0: tidur,
2: berat suara, kayak mau nada tinggi pun itu kayak susah gitu.
0: Jadi harus
2: pemanasannya ya gitu.
0: Dikasih gas dulu lah ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, baik. Emang oke. Lomba pagi, lomba malam itu ngaruh enggak ke kesiapan suara kalian guys secara personal?
3: Ngaruh.
2: Kalau aku malah lebih prefer lomba malam sih.
0: Kenapa?
2: Gak tau ya, karena kan kalau lomba malam itu kita dari pagi sampai sorenya itu kayak udah pemanasan gitu lah. Jadi kayak terus menurut aku itu kalau ngomong-ngomong sama orang itu juga termasuk pemanasan gitu.
0: Oke, okay. Oh jadi kayak iya, suaranya
2: sudah enak gitu
0: malam, ya. Enggak dipaksa bangun gitu ya.
2: Benar.
0: Queen
3: sama juga kak, lebih
0: milih
3: malam.
0: Kenapa gitu?
3: Karena dari pagi itu udah dipus untuk latihan gitu.
0: Oh, jadi kayak kalian punya waktu lebih lama untuk prepare lah ya Wak,
2: yes,
0: ya. Ibarat manasin motor tuh gak langsung digeber ya Wak ya.
2: Bener.
0: Iya, baik. Nah, pernah gak kayak suara tiba-tiba gak bersahabat menjelang tampil? Pernah gak Queen?
3: Pernah kak.
0: Pernah. Suara serak?
3: Serak.
0: Terus
3: karena
0: gini,
3: waktu itu aku push terus latihan.
0: Oke. Okay.
3: Waktu itu mau lomba, lombanya itu untuk tingkat nasional pula lagi.
0: Oke. Okay. Jadi kayak lebih berat beban di pundak gitu ya. Yeah. Terus latihan terus. Kenapa kok bisa serak selain push? Apa karena kurang istirahat juga?
3: Karena aku push terus dan aku kurang istirahat.
0: Oke. Okay. Terus gimana tuh?
3: Aku mengatasinya dengan cara berhenti latihan untuk sejenak ya. Karena kalau aku push terus nanti makin parah.
0: Tapi akhirnya get better gak?
3: Get better kan.
0: Berarti ada buffer time ya buat recovery ya?
3: Ada.
0: Oke, baik. Kalau Joshua?
2: Kalau aku pernah sih, pastinya pernah. Dan juga apa ya?
0: Kayak mana tuh? Kayak
2: pas manggung masih... itu ya udahlah, gimana lagi mau nggak bisa lagi kan ya udah suara.
0: Maksa improve-nya tetap di rencana awal atau kalian coba berdamai dengan keadaan?
2: Agak dikurangin sih, maksudnya yang tadinya harusnya gini kadang agak dikurangin dikit improve-nya biar nggak terlalu maksa gitu.
0: Tapi ngaruh ke ego nggak sih? Kayak kan harusnya bisa nih. Kayak mana? Ke manajemen perasaan gak sih yang manajemen perasaan gak sih yang lebih sulit ya?
2: Benar.
0: Nah tapi gimana tuh akhirnya kalian menyesuaikan semua itu dan supaya berdamai itu biasa self talknya gimana, Joshua?
2: Kalau dari aku sih, aku tipikal orang yang kayak ya udah nggak apa-apa coba lagi kayak gitu loh. Kayak ya udah yang nggak mungkin hari ini belum.
0: Kayak
2: ya udah nextnya.
0: Mungkin maksimalnya hari ini segini gitu ya.
2: Bener.
0: Siapa tahu di kesempatan lain.
2: Iya, bukannya yang bener-bener nangis atau enggak juga sih.
0: Enggak ya, enggak sampai breakdown juga.
2: Enggak.
0: Kalau Queen.
3: Sama juga Kak, let it flow aja.
0: Let it flow aja ya. Biarkan semesta yang berbicara gitu ya. Oke. Okay. Nah, ada enggak sih komentar atau dukungan dari orang lain yang sampai sekarang masih kalian ingat karena benar-benar bikin semangat? Queen. Ada enggak?
3: Ada enggak?
0: Apa tuh komentarnya?
3: Apa ya? Semangat terus. Gali lebih dalam lagi sih Kak, itu aja.
0: Dari
3: coach dulu.
0: Oke, baik. Kalau dari Joshua?
2: Kalau aku sih yang ku ingat itu dari kawanku sih, karena dia juga yang nyuruh aku les vokal kayak gitu.
0: Apa dia bilang?
2: Dia bilang, "Ih, waktu itu kan kami lagi cover gitu kan di rumah. Malam-malam tuh nyanyi." Terus dia dengar suaraku, dia main gitar kan aku nyanyi. Dia bilang, "Eh, kayaknya dirimu bagus loh ini untuk diolah lagi. Soalnya enggak fals gitu juga kan." Dia bilang, "Udah les vokal aja, aku ada kawan kayak gitu." Terus dia kasih tahu. Baru di situ aku ikut les vokal. Karena dia
0: keren
2: sih.
0: Keren ya. Jadi breaking point-nya di situ.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Keren. Orang-orang yang kayaknya kalau diceritain sejarah perjalanan karir kalian tuh yang masih terus bakalan ngikut gitu ya.
2: Iya.
0: Karena sangat berperan besar ya.
2: Benar.
0: Oke, setelah melewati kompetisi ini, ada nggak sih perubahan yang kalian rasain dari diri kalian? Kayak lebih pede, lebih berani tampil, atau jadi makin kritis sama suara sendiri atau kayak biasa aja Kak? Joshua?
2: Kalau dari aku, dari penampilan dari RR ini ya. Menurut aku lebih radio. Menambah pengalaman dan juga kayaknya harus tahu lah gimana biar nggak nervous gitu.
0: Strategi.
2: Kedepannya strategi biar kedepannya nggak ini nggak terlalu.
0: Tapi emang dirimu
2: nervous.
0: Apa yang paling bikin ya itu tadi ya karena beda konsepnya dan segala macam. Kalau boleh diulang lagi nih, apa yang mau pengen kamu perbaiki dari penampilan kamu kemarin?
2: Kalau dari yang kemarin sih lebih ke jangan nervous aja sih. Karena kalau aku nervous tuh buyar tuh semua di otak hafalan lagu tuh lirik.
0: I see.
2: Kayak gitu sih.
0: Kalau dari Queen?
3: Kalau dari aku setelah mengikuti Bintang Radio ini, aku jadi tahu batasan diri aku sih Kak. Terus aku juga menambah pengalaman dari Bintang Radio.
0: Terus kalau disuruh ngulang lagi nih, ada yang mau perbaiki gak dari last perform kamu di Bintang Radio?
3: Mungkin cara penyampaian lagunya aja sih Kak.
0: Oke, baik. Terus sekarang pertanyaan iseng ya. Siapa yang lebih gampang panik sih kalau salah lirik, Joshua atau Queen?
2: Aku sih kayaknya.
3: Lu enggak?
2: Aku.
0: Kenapa? Aku kayaknya tuh, Joshua ini kayak orangnya terang benderang gitu ya. Apa yang dirasakan tuh langsung nampak gitu ya.
2: Iya, aku tuh kalau kayaknya ya, menurut aku pribadi kalau salir kayaknya muka aku langsung berbeda gitu. Langsung berubah karena di otakku mikir, aduh apa ya kayak gitu.
0: Jadi kontrasnya tuh kelihatan gitu ya. Queen, kenapa bisa tetap tenang?
3: Karena aku udah mempersiapkan itu dari lama kak gitu. Jadi udah didalemin mateng-mateng gitu.
0: I see. Baik. Masih banyak yang bakalan kita gali ya, teman berdua, tentang mereka berdua. Dan nanti di segmen terakhir sebelum kita pamit, kita bakalan dengerin suara emas Joshua dan juga Queen menyanyikan lagu favorit mereka nih. Kali ini kita gak batasin ya, kayak bintang radio ya. Kalian pilih sendiri. Tapi nanti kita masih ada satu segmen ngobrol. Lanjut di segmen penutup kita nyanyi bareng ya. Tapi sebelum itu istirahat aja lah lagi ya. Jangan kemana-mana, keep tune in at Sore Ceria.
2: See you.

0: Teman-teman terbaik, kamu masih di Sore Ceria Teman Pro 2. Kalian masih bisa tune in banget ini di TikTok kita, karena kita masih live sampai di segmen terakhir. Jangan lewatkan ya, karena sebentar lagi kedua guest star kita ini bakalan kita challenge untuk menyanyikan lagu favorit mereka. Masih barengan Joshua dan juga Queen.
1: Hai.
0: Nah, ini kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya, Wak ya. Selesai bintang radio nih guys, kalian habis ini kesibukannya ngapain? Back to reality atau ada upcoming kontes yang mau dipersiapkan? Joshua?
2: Dari aku sih, ya back to reality ya, kuliah
0: pulang, kegiatan gitu.
2: Ada sih ya, kontes tapi dari padus gitu sih,
0: paduan suara. Oh, kamu ikut padus juga?
2: Iya, aku ikut padus.
0: Kamu bagian apa?
2: Aku bagian, ya nyanyi pasti.
0: Enggak, kan ada tenor.
2: Aku di tenor.
0: Oke, baik, tenor tuh yang tinggi ya?
2: Iya.
0: Yang kayak mirip kalau padus tuh wuuuh.
2: Iya, lebih bulat aja sih suaranya.
0: Oke, gitu. Baik. Ternyata fun fact, Joshua anak padus juga ya, Wak ya. Padus kayak agak gospel gimana gitu loh. Dia dari tadi nyanyi.
2: Baru join juga sih, Kak.
0: Oke, baik. Kalau Queen abis ini gimana?
3: Back to reality, Kak.
0: Back to reality ya. Ada mau ikut kontes lagi yang lain yang mau dipersiapin?
3: Untuk saat ini aku mau fokus untuk ujian dulu, Kak. Ujian
0: juga ya.
3: Kelas
0: 12. Iya, udah kelas 3 ya. Mau masuk kuliah juga ya?
3: Iya,
0: Kak. Iya, kayak banyak target yang harus dikejar ya. Semangat gitu ya.
3: Thank you, Kak.
0: Nah, kalau dikasih kesempatan untuk milih satu penyanyi buat collab, siapa yang paling pengen kalian ajakin nyanyi bareng? Jos.
2: Boleh enggak satu cowok satu cewek?
0: Boleh, gitu. Boleh. Cowoknya siapa?
2: I will choose Bruno Mars.
0: Oh, nice one.
2: And I think Leodra.
0: Oh, Leodra. Yeah. Indonesia-nya. Kenapa dua itu?
2: Karena aku suka attitude mereka kalau bernyanyi gitu sih. Terus suka nada-nada mereka.
0: Oke, baik. Karena dua ini kan genrenya beda nih.
2: Iya, yeah, benar.
0: Walaupun Bruno Mars ada ballad juga sih, yeah. Ya. Tapi overall itu dua itu ya?
2: Iya,
0: okay. Benar. Kalau Queen, boleh deh cowok-cewek?
3: Kalau aku Kak Malini, Kak.
0: Oh, kenapa?
3: Karena aku ngefans banget sama Kak Malini. Terus kemarin juga waktu...
0: ada konser di sini, ada nonton gak kemarin?
3: Enggak, Kak.
0: Oh, so
3: waktu itu kan kita disuruh buat video perkenalan nih sama Bintang Radio. Nah, di situ aku tag Kak Malini tuh. Aku pakai lagunya Kak Malini yang judulnya Untuk Yang Bersamanya. Di situ aku di... notis sama Kak Malini.
0: Oh, wow. Seriously? Gimana? Rasanya di notis sama idola?
3: Seneng banget dong, Kak.
0: Tapi ramah gak?
3: Ramah.
0: Ramah ya? Yeah. Oh, wow. Cowoknya siapa?
3: Cowoknya... Josh Groban.
0: Josh Groban. Kenapa? Kenapa?
3: Aku suka timbre suaranya, Kak.
0: Oh, emang iya sih ya. Dia tidak... gak umum lah kalau bisa dibilang ya, karakternya memang bold ya dia ya. I see. Baik, sekarang kita ngomongin genre nih. Kalian emang pop atau suka genre yang lain selain pop? Queen?
3: Kalau aku suka pop, Kak.
0: Emang pop?
3: Iya.
0: Lovers? Iya. Selain pop?
3: Seriosa.
0: Seriosa, yeah. Oke, memang ya anak-anak Tuhan ini kelihatan gitu. Wow. Ya teman berdua ya. Terus kalau Joss?
2: Kalau aku suka pop,
0: hip-hop
2: rock,
0: suka gak?
2: Kurang
0: rock,
2: sih.
0: Rock suka?
2: Iya, rock suka.
0: Oh, okay.
2: Sama ya, seriosa.
0: Seriosa suka juga ya?
2: Iya, tiga itu sih.
0: Luar biasa teman-teman berdua. Nah, buat kalian pribadi nih, apa arti jadi juara dua Bintang Radio? Apa lebih terasa kayak jadi pencapaian, pengalaman, atau motivasi buat naik level lagi? Queen?
3: Buat aku, ini menjadi motivasi aku, Kak, untuk melangkah ke depan supaya aku bisa mengimprove diri aku menjadi lebih baik lagi di masa depan.
0: Kalau buat Josh?
2: Sama benar.
0: Sama benar. Yeah. Coffee that.
2: Coffee.
0: Terus. Ini nih, kalau ada teman-teman di Batam yang sebenarnya punya suara bagus, tapi kayak masih malu gitu ya ikut kompetisi, apa yang mau kamu bilang ke mereka-mereka untuk supaya lebih mau embrace what they have, Josh?
2: Kalau dari aku untuk teman-teman Batam yang pastinya bisa bernyanyi, jangan malu, karena kalau Tuhan udah kasih bakat gitu, jangan sampai dibiarin gitu aja lah gitu. Kalau bisa jadi ya berkat bagi orang mungkin.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Bijak sekali ya Wak ya. Dua-duanya anak Tuhan ini teman berdua.
2: Iya.
0: Queen.
3: Kalau aku coba terus dan konsisten dengan latihannya.
0: Coba terus dan konsisten dengan latihannya begitu ya. Intinya somehow you have to take the shot, right?
2: Yeah.
0: Boleh ragu sekarang, mungkin karena belum ngerasa mantep, benar kata Queen. Jadi harus terus dimantepin latihannya. Tapi suatu saat harus dicoba, karena kesempatan kadang nggak datang dua kali ya guys.
2: Benar.
0: Betul sekali. It's okay to fail daripada nggak pernah mencoba. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, okay, ini kita mau satu segmen terakhir nih. Siapa yang mau duluan nyanyi? Joshua
2: Queen.
0: Atau Queen?
2: Oke, okay, sweet.
0: Sweet dulu. Queen. Ya. Oke, okay, kita iklan dulu bentar. Jangan kemana-mana. Setelah iklan, kita bakalan balik dengan suara emas dari the one and only ya Queen. Alright, jangan kemana-mana. Keep tune in at Brodua Batam. Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: kita kasih tepuk tangan dulu untuk Queen.
1: Wow.
0: Keren banget ya. I Believe I Can Fly. Why you choose this one?
2: Aku suka banget sama makna lagunya, Kak.
0: I see. Emang deep banget sih ya.
2: Iya, betul.
0: Alright, kita tadi sudah mendengarkan suara Mas dari Queen. And now we're going to moving on to the second performance. Please welcome John.

0: Wah,
1: thank you.
0: Kok bisa setinggi itu suaranya Josh? Kok gak tepeke-peke itu, gimana ceritanya? Itu teknik apa sih?
1: Itu falset, teknik falset aku pakai.
0: Tapi keren banget lah ya. Ih, keren banget suara mereka
1: tenor.
0: Tepuk tangan dulu, oh, karena itu makanya kamu tenor.
1: Iya
0: ya. Kenapa nyanyiin lagu yang Ivine got you, Alicia Keys?
1: Suka ininya aja sih, apa, nadanya.
0: Nada-nada ya. Berarti kamu agak suka-suka blues juga dong kalau begitu ya. Alright, so that's all untuk juara kedua Bintang Radio RRI Batam. Terima kasih banyak. I wish you guys all the best. Yes. Kalian masih punya perjalanan yang panjang. Masa depan kalian will be bright with so much of potential that you have. Amin. Jadi keep fighting, keep learning. Jangan cepat puas, tapi gak boleh sombong juga ya.
1: Benar.
0: Dan akhir kata, waktunya kami bertiga untuk pamit. Aku Denok Mutiarawati.
1: Aku Joshua.
2: Aku Queen Seba.
0: Kami bertiga pamit dan bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Ini gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita...
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menu Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Jadi lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan.
0: Oh iya,
2: bener. Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya, bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Kedua?
1: Sebelumnya, ketiga? Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu
0: gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan.
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya.
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya.
0: Benar.
2: Oh tiba-tiba. Dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu. Nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu. Baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Okay. Ini Bang yang tadi. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya nggak kenal.
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Benar. Tapi apa Bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Ya
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya ya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya
2: feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan okay. bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke,
2: udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan tadi bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
0: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Amar, merasakan Amar di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kalau
2: nanya Bang Pika,
0: seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Okay.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gak usah.
2: Jangan
0: kita
2: kali ya.
0: Balik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka
0: gitu ya,
2: tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu? Suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh enggak?
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Ah iya.
0: Oh, itu masuk lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow. Jadi,
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gua enggak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Mas. Emang harus detail ya. Benar. Kadang emang ada apa ya? Easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita benar-benar dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: benar
1: yeah.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya enggak dihapus sama
1: gak
0: sekali. Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus.
0: Mm.
1: Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang apa ya kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Ya, gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari
2: pertama.
1: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti ya, itu ya.
2: Tek demo pertama tuh pokoknya galau parah udah.
0: Bener. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu, takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu, yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran sih. Di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi.
1: penjara kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada itu. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf,
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Bang.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Oh, wow.
1: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
1: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Oh, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu.
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau itu yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, wow, alright. Bisa dicek di situ ya Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
1: Jangan lupa nonton.
0: Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
2: Oke, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
2: Aduh.
0: Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Benar-benar. Gitu
2: ya. Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya lama. Mau kayaknya kentang nih. Denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa? Akun
2: baik,
1: YouTube
2: baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Iya. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang just friend.
1: Ya? Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Ngerespon nih,
1: ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya,
1: gitu
0: benar. Being nice to each other aja.
1: Iya. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
2: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
3: Oh iya, benar.
2: Di Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
1: Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang
2: gitu. Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Ini house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
0: Fun.
1: Makanya sering nongkrong sama kita datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua nih.
2: Dua.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
1: Oke, ya udah.
2: Sempat seperti itulah.
0: Iya.
2: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi keras semua ya.
2: Betul,
1: keras semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengen disampaikan gak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh, guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers. Aduh. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik gitu. Betul. Dari Tio, ada yang mau disampaikan gak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Di semua DSP bisa ya?
2: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
2: baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
0: main.
1: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditya, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Produ Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga.

0: Podu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Podu FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bro FM teman terbaik kamu mahal ini with percuma di menit ke 53 lepas dari pukul 8 malam hari ini 21 September 2026 ya. Ada yang ulang tahun hari ini, happy birthday, wish you all the best, apapun yang kamu doain untuk hari ulang tahunnya kamu, akan kita aminkan segala doa terbaik itu ya. Dan pasti tahun Pro 2, saat lagi kita bakal masuk di cerita penutup hari. Pastinya edisi buat kita berbagi cerita malam hari ini ya. Aku pengen ngebahas sama Pro 2 malam hari ini tuh lagi kangen seseorang. Jadi biasanya kalau lagi jam-jam agak-agak malam, udah mendekati jam tidur, tuh biasanya susah, suasana tuh udah mulai kayak lebih tenang. Yang hari-harinya tuh sibuk kerja, sibuk beres-beres, atau sibuk pura-pura gak capek, aduh gitu ya. Sekarang mulai rebahan, dan justru di jam-jam kayak sekarang ini tuh kadang ada satu orang yang gak tahu ya, tiba-tiba tuh muncul gitu di kepala. Bukan karena memang kita pengen balikan, bukan juga karena mungkin kita berharap dia datang lagi di kehidupan kita, tapi kok kangen gitu ya. Aneh gak sih? Aneh gak sih kalau misalkan kangen sama orang yang dulu pernah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya kayak masih sayang, mungkin jawabannya ya kayak enggak, atau bahkan gak tahu gitu. Mau balikan? Ya enggak juga gitu. Tapi kalau masih kangen, nah itu dia tahun Pro 2 ya. Mungkin karena ternyata kangen dan ingin kembali itu adalah dua hal yang berbeda. Nah kita bisa nih merindukan seseorang tanpa benar-benar pengen mengulangi hubungan yang sama. Kita mau ngobrolin itu tahun Pro 2 ya. Kamu mungkin pernah ada di fase masih kangen seseorang tapi sama sekali gak punya keinginan buat balik lagi. Kita bakal bahas itu tahun Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

Prodir Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tuning barengan aku, Dindin Rusli Anugrah, namain kamu di cerita penutup hari. Teman Pro 2, kadang setelah hubungan selesai, yang kita rindukan itu ternyata bukan orangnya. Kita kangen ada yang nanyain kayak, udah makan belum? Kangen ada yang tiba-tiba chat cuma buat ngirim foto makanan. Kangen punya seseorang yang bisa diajak cerita hal random. Atau mungkin kangen versi diri kita sendiri waktu kita masih sama dia. Dulu mungkin hidup terasa lebih ringan. Pulang kerja ada yang dicari. Malam ada yang diajak ngobrol. Weekend ada temen jalan. Dan sekarang mungkin orangnya udah gak ada, tapi memorinya masih tinggal. Makanya kadang kita bilang kayak kangen dia. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, jangan-jangan aku cuma pengen balik ke masanya ketika hidup terasa seperti itu. Menarik ya, teman Pro 2. Kalau kamu pernah mengalami hal ini, coba jawab jujur. Yang paling kamu kangen dari seseorang yang udah pergi itu orangnya, kebiasaannya, atau suasana hidupmu waktu masih bersama dengan dia? Well, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ngerasain itu sekarang, boleh banget kamu berbagi cerita barengan aku malam hari ini. Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam. Atau kamu lagi nunggu nih ya, buat doi notice kalau kamu tuh lagi kangen sama dia. Satu ini dari Raisa, apalah arti menunggu.

0: cuma di sini.
1: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman berdua yang masih itu diberikan aku Dindin Rosli Anugrah namain kamu di jaga malam sambil dicerita penutup hari. Pertanyaannya sekarang teman berdua, kalau kamu lagi kangen tapi kita tahu menghubungi dia itu bukan ide yang bagus, jadi kita harus ngapain nih? Karena jujur nih, godaan itu terlalu besar gitu ya. Karena biasanya cuma satu, yakni buka chat. Awalnya mungkin cuma mau lihat foto profil, atau mungkin lihat last chat, terus agak scroll dikit, cuma sampai sini. 15 menit kemudian mungkin sudah baca percakapan tahun 2023, belum lagi kalau lanjut buka Instagram, cuma mau lihat story. Tahu-tahu udah masuk highlight, masuk postingan lama, terus mulai bertanya-tanya. Ini orang kenapa masih cakep sih? Stop, tutup. Karena padahal sebenarnya kangen itu nggak selalu harus diselesaikan dengan menghubungi orangnya. Kadang cukup diakui, iya malam ini aku kangen, tapi aku nggak harus melakukan apa-apa. Biarin aja perasaannya tuh lewat sendiri. Nah, malam ini aku pengen tahu dari kamu tahun 2022. Kamu kalau lagi kangen sama seorang yang gak seharusnya kamu hubungi, biasanya tuh kamu ngapain ini supaya gak jadi ngechat? Ada orang yang kayak bener-bener nge-flashback momen itu dengan kayak misal datang ke tempat yang sama, pesan makanan yang sama, atau mungkin ya sekedar scrolling beberapa foto yang mengingatkan kamu kayak aku pernah se-happy itu gitu ketika lagi sama dia. Kamu bisa banget berbagi cerita malam hari tempro 2, langsung aja di Instagram kita di @pro2batam.

0: Produweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Tahun kedua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Amulia Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bersama Man Batam. Waktunya 3
1: menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.

pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang, tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut. Bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin pendengar RRI Batam rahimakumullah. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya.

Bersama Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendik Tisiantek mendapat tambahan anggaran 1.267 triliun untuk memperluas cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah pada tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah kuota penerima KIP Kuliah sebanyak 130.620 mahasiswa. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof. Brian Yulianto dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Jakarta Senin 21 September 2026. Dikatakan dengan tambahan kuota tersebut, total mahasiswa yang ditargetkan mendapat pendanaan KIP Kuliah pada 2027 sekitar 220 ribu orang. Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran Kemendikti Saintek tahun anggaran 2027 meningkat dari sebelumnya 65,17 triliun rupiah menjadi 66,44 triliun rupiah. Kembali ke info olahraga, tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Malaysia pada perempat final Asian Games 2026. Jonathan Christie dan kolega membidik kemenangan untuk merebut tiket semifinal. Laga beregu putra berlangsung hari ini 22 September 2026 di Jepang. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena Malaysia menurunkan sejumlah pemain senior. Fajar Alfian mewaspadi sektor ganda Malaysia yang diperkuat para pemain senior. Ia meminta rekan-rekannya tetap fokus sepanjang pertandingan. Fajar juga mengatakan tim beregu putra Indonesia telah siap memberikan penampilan terbaik. Jika dipercaya tampil, ia siap menjalankan tanggung jawab dan berusaha memenangkan pertandingan. Tim Indonesia putra sebagai unggulan pertama mendapat bye pada babak 16 besar. Mereka kemudian menghadapi Malaysia yang sukses mengalahkan Mongolia.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.

0: 105,5 FM Pro 2 Batang Tempat Terbaik Kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Gak bisa diputar loh Gi, trompet kita tengok tuh error playing the file.
1: Kok bisa?
0: Aku gak tahu file.
1: Kamu puterin apa itu?
0: Terus buka folder aku juga gak bisa pagi, aku gak tahu siapa yang nge-hack.
1: Bukan nge-hack sih, kurasa itu internet ya.
0: Iya.
1: GR kali kau. By the way, pagi ini udah tanggal 22 Zaldi.
0: Si lama.
1: Coba aku tengok hari apa ya tanggal 1 itu.
0: Oh iya.
1: Berarti hari Sabtu itu Kamis depan.
0: Kamis depan banget.
1: Ya Allah, ini masih hari Selasa ya.
0: Ya ampun. Ya, kok geli-gelinya udah dari sekarang.
1: Ih, lama kali 8 hari itu. Ya Allah, udah berasa ya akhir bulannya.
0: Iya lagi, dua-dua banget nih cuy.
1: Karena bulan ini tuh banyak yang ulang tahun. Mama mertuaku ulang tahun.
0: Oh iya.
1: Nanti bapakku lagi ulang tahun.
0: Masya Allah.
1: Nah lah, boncos mama ini.
0: Staycation di mana jadinya?
1: Ya Allah, janganlah staycation, gak cukup uangnya. Akhir bulan bang ya ulang tahunnya.
0: Ya lagi, kalau tanggal 5 kayak aku ya kan?
1: Spill bang ya kau ulang 5. Tahunnya.
0: Kan 5 apa gak tahu orang.
1: Alah, bulan depan. Bulan depan guys, Oktober.
0: Aku cuti.
1: Iya, aku juga cuti Desember.
0: Gitu ya, selamat pagi.
1: Tapi kalau ulang tahun itu berasanya kok ngapa? Kayak gimana gitu ya, pengen sendiri gitu ya. Iya kan?
0: Aku gak tahu, di makin tahun sini juga aku pengen ya udahlah enjoy the life.
1: Enjoy ya.
0: Terus
1: kayak
0: juga
1: me-time gitu ya.
0: Gak mau yang di bukan dirayain ya, maksudnya nge-repost mentionan orang yang ngucapin tuh males banget gitu.
1: Aku gak ucapin ah.
0: Iya, gak usah. Gak usah, kalian lupakan saja.
1: GR kali dia. Pengen itu ya
0: kan. Geli. Udah gede loh, Gida 27. Ya tua.
1: 27 banget umurmu ya.
0: Iya kan. Udah 27 banget kayak ih.
1: Iya ya, 3 tahun lagi udah ini kau
0: iya,
1: mencari-cari.
0: Betul. Emang target segitu ya, Wak ya.
1: Kan, kalau zaman sekarang tuh kalau dulu kan orang 25 udah warning gitu kan. Sekarang tuh 30.
0: Betul,
1: weh.
0: Segitu.
1: Udah naik angka pernikahan itu kayaknya.
0: Nanti pas aku udah 30 kayaknya naik lagi
1: 35 gitu. 35 ya. Ya Allah,
0: janganlah.
1: Gak kawin-kawin lah orang.
0: Janganlah, udah tua banget.
1: Iya kan.
0: Jangan.
1: Yang penting jaga kesehatan dong.
0: Betul. Untuk aku dan juga teman produ yang lagi dengerin, ini lagi musim sakit
1: yes,
0: ya.
1: Aku dari kemarin block nose, kayak pilek banget gitu.
0: Bapil.
1: Gak batuk sih.
0: Oh, pil aja.
1: Pil aja. Susah banget nafasnya. Kemarin aku siaran, kalau kau dengar rekamannya, aduh mah, kayak dipencet hidung.
0: Iya lagi iklan kok yang GMP itu
1: nah,
0: aja.
1: Nah itu tuh lagi parah banget, well. Tapi aku disuruh, kayak mana lah kan, disuruh dipakai lagi suara kita ini kayak.
0: Ya aku lucu banget lagi nih, aku bilang, ini siapa yang mencet hidung dia ini?
1: Astagfirullah. Beneran weh. Beneran, kalian kedengeran kalau kita lagi gak baik-baik saja.
0: Aduh, yaudah deh, habis ini kita bakal intip banget untuk cuaca.
1: Yes.
0: Nanti kualitas udara.
1: Iya.
0: Baru-baru CCTV.
1: CCTV banget. Kalian berkabar lah, kemarin itu lancar jaya kan ku tengok CCTV kan. Gak ada yang berkabar satupun.
0: Ya, itulah orang itu sombong.
1: Hari ini kualitas udaranya sedang.
0: Sedang?
1: Sedang ngapain?
0: Sedang apa?
1: Ya, sedang ya, jadi gak sehat.
0: Kau tau gak bacanya apa?
1: Juga.
0: 74 apa itu?
1: 74 degree. Emang apa? Apa cok?
0: Gak tahu juga aku.
1: Gak tahu, pokoknya ini bacanya sedang, udaranya sedang lah dia.
0: Okay.
1: Kualitas udara di Batam gitu.
0: Menguning ya.
1: Menguning.
0: Karena kalau di unhealthy dia merah.
1: Yes. Kemarin kan si Tika di Jepang tuh, hijau dong.
0: Ya Allah.
1: Healthy.
0: Ya Allah serius, healthy Sumpah. Banget.
1: Orang dia capture kan dijadiin IG story.
0: Wah, healthy banget.
1: Healthy banget, udara di sana aja sehat begitu.
0: Pindah yuk.
1: Iya bisa loh kita. Tapi kata papi kalau misalnya pindah ke Jepang itu kita gak bisa kerja-kerja yang teknik gitu loh.
0: Ah.
1: Kayak gak bisa kerja di pemerintahan, kerja di kantor-kantoran yang pegawai gitu.
0: Kenapa?
1: Tapi dia open buat warga negara asing itu untuk kayak metik cabai,
0: ya.
1: Metik tomat. Tapi gajinya.
0: Gajinya kan good deh.
1: Kerja di restoran aku mau metik cabai.
0: Mau aku.
1: Tapi di Jepang.
0: Iya.
1: Atau kupas bawang kau ya di Jepang.
0: Di sini kan juga mahal.

0: Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wuh, Ace of Gun, Langit Merah Muda.
1: Udah nonton belum Agensi Rumah Tangga?
0: Ih, seru ya.
1: Kayaknya seru banget.
0: Eh, kok belum ya?
1: Belum. Kira-kira
0: udah nonton.
1: Belum, kalau horor aku baru nonton.
0: Gila-gila hantu.
1: Iya, seperti hidupku. Yeay. Seperti hubunganku, seperti hantu.
0: Hey, kenapa bisa bilang begitu?
1: Ya kan, gitulah.
0: Oh, kau hantunya.
1: Iya ya.
0: Bentar ada, bentar enggak.
1: Itu gitu. Dia, yeay. Begitulah sama makhluk halus.
0: Cowok
1: ya.
0: Bingung. Literally cowok bingung.
1: Teh hijau banget ya. Oke, ini udah jam 6.48. Kita mau lihat untuk...
0: Sumpah aneh, gak ada back sound.
1: Makanya, lagi rusak weh.
0: Biasa kalau aku siaran sendiri sih, aku kan masuknya cepet ya. Ngobrolnya paling sebentar aja gitu. Ini kita berapa menit ngobrol gak ada back sound kayak hampa gitu.
1: Ntar
0: ya.
1: Ntar deh habis ini kita download dulu.
0: Iya, kau lah jadi back soundnya.
1: Ding ding ding ding ding ding.
0: Pakai musik kita aja, lagu-lagu apa gitu masukkan.
1: Ya nanti lah instrumen aku. Eh, kita ada instrumen gak ya?
0: Ada gak sih?
1: Masa sih? Coba kita instrumen ya.
0: Kalian bisa berkabar ya guys, gimana kondisi jalan pagi hari ini?
1: Iya benar.
0: Nah, kita belum lihat. Kita lihat dulu lah ya slide sedikit ya.
1: Eh, cuaca belum nggak sih?
0: Iya, tapi aku penasaran kalau di Pura jam segini.
1: Ih, kok curang? Kok curang? Gak boleh kayak gitu.
0: Nanti aja kita kasih tahu ya. Ada nggak? Gak ada kan?
1: Gak ada loh kau.
0: Ada di instrumen.
1: Penipu kau.
0: Kau pun yang ngatur foldernya sekarang.
1: Gak ada ini karena gak boleh sama aku pakai lagu.
0: Ih, sombong.
1: Ini apa di kuburan ke?
0: Hey, apa?
1: Sepi sangat nih.
0: Sepi ya. Hati perutmu bunyi saat ini.
1: Itu yang kutakutkan dari tadi.
0: Astagfirullah. Mirip ya. Kok bisa lo impersonate suara perut?
1: Karena sering nahan lapar.
0: Bisa-bisa aja impersonate suara perut ya.
1: Ini
0: gitu kan. Sumpah gak enak banget. Apalagi
1: kok kan kalau kelaparan malam-malam laki bu langsung belikan makan kan. Tiba-tiba lah aku lapar, siapa yang mau belikan?
0: Hantu di kamarmu.
1: Hantu.
0: Gak lagi diem-diem di kelas gitu, tiba-tiba perutmu bunyi.
1: Pernah lagi, gak usah di kelas deh, sekarang aja bunyi.
0: Astagfirullah, kok bisa ya?
1: Tadi kan aku isben dulu lah, itu kan aku belum beli makan tuh. Isben kan tiba-tiba ngantri banget di awal bros itu kan.
0: Jam berapa?
1: Yang kau ganti baju.
0: Ya Allah.
1: Kan kau saltum.
0: Saltum banget, aku 2 hari ini saltum.
1: Terus dia balik guys.
0: Kayak orgil.
1: Rumahnya adalah di Tiban.
0: Eh,
1: ya
0: jauh
1: kan?
0: Kali coy. Coy.
1: Gitu ya, jadi lapar kali dah ngantri pula ya kan. Udah lah,
0: dingin pula itu ya kan. Gemetar tanganmu ya.
1: Makanya gemetar kali, gemetar-gemetar kelaparan kau tahu kan. Agak oyong gimana gitu.
0: Lagi abis berenang kan kelaparan dia naik.
1: Gemeter, lapar deh itulah.
0: Ingin lapar enak mie goreng.
1: Iya kan, enak kali mie goreng itu sedap kali. Iya kan.
0: Setengah matang.
1: Nah itu dia. Ini takut banget nih, abis ini aku mau download dulu.
0: Iya kan.
1: Bahaya nih.
0: Sepi banget.
1: Ya udah, ini mau update cuaca nggak?
0: Iya, cuaca dong. Hari ini tuh cuacanya berawan, guys.
1: Oh ya.
0: Seluruh kecamatan.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Dari enggak usah disebutin ya, tahulah kecamatan Kota Batam gimana aja.
1: Pemalas.
0: Panjang kali, suhunya 27 sampai 31 derajat, guys.
1: Normal.
0: Untuk IQ udaranya tadi ya kan? Sedang.
1: Betul.
0: Iya. Agak inilah ya hari ini, karena semalam aku keluar juga kan. Aku bisa melihat master start dari sini, berarti agak cerah.
1: Betul,
0: cuaca.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, patokanku master start. Kalau kelihatan dari sini berarti aman.
1: Gak
0: terlalu berasap ya kan.
1: Terus semalam aku tuh baru jemput adik aku dari Nagoya, yang itulah mobil kebakar itu.
0: Iyalo.
1: Ya Allah, ngeri kali.
0: Itu ada korban jiwa enggak?
1: Nah, aku kurang tahu tuh.
0: Nah itu hati-hati guys, kita kalau bawa kendaraan itu harus peka ya.
1: Itu kenapa bisa kebakar gitu
0: itu
1: kira-kira?
0: Itu biasanya heat lah pastinya.
1: Overheat?
0: Overheat bisa, konslet bisa. Jadi kita tuh kalau sebelum pergi ngecek dulu mobil itu. Radiatornya ada nggak, cukup nggak airnya. Olinya udah diganti kah belum?
1: Iya kan.
0: Dicek semuanya. apa minyak rem segalanya gitu.
1: Iya, iya, ya ampun.
0: Jadi jangan pakai aja bisanya, guys. Tapi bisa buka dashboard itu, kau tengok mesin-mesinnya.
1: Begitu. Makanya ya kan, aku lihat ini asap apa. Mobilnya tuh udah gak ada, Gi. Cuma di daerah yang terjadi itu benar-benar ya? Pekat kali asapnya. Aku gak tahu.
0: Itu kebakaran keseluruhannya loh aku lihat kemarin.
1: Iya, jadi mobilnya udah gak ada kayaknya itu habis dipadamin.
0: Semoga gak ada korban ya.
1: Semoga sih. Gitu ya Tama Pro 2, jadi tetap hati-hati dalam berlalu lintas.
0: Yes.
1: Gitu ya. Oke, habis ini kita mau intip CCTV kayak biasa, lapor minnya dulu dikirimin.
0: Boleh ya.
1: Di Instagram kita di @pro2batam.
0: Di mention ya guys.
1: Di mention boleh, di DM juga boleh.
0: Pakai okay. Suara boleh juga, seru.
1: Kita harus denger dulu.
0: Ya, kita denger dulu, harus di filter ya.
1: Nanti memaki-maki pula ya.
0: Janganlah
1: kan.
0: Janganlah dimaki, masih pagi loh.
1: Ya udah, keep stay jeran.
0: Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.